0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menggantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perumpasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, Gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian gak ada kita, kita Mendagri gak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar RRI, informasi dari Pro 3 Jakarta, dan saat ini di menit ke-27 lepas dari pukul 8 pagi, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahunan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pendengar, saat ini kita akan mengetahui seperti apa cuaca kita di sepanjang hari ini di 5 Agustus 2026. Kami sudah terhubung dengan prakirawan Stasiun Meteorologi kelas 3 Naha, Christian Adi Putra.
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Christian.
4: Sekian dan terima kasih. Terima kasih.

0: karena nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang saat ini sementara beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda. Kemudian bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga setiap aktivitas, pekerjaan, rutinitas Anda di sepanjang hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Satu informasi sebelum kita ke dialog interaktif di pagi ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdigi Nesar Patria mengatakan bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma konektivitas nasional. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di kantor Kemkomdigi Jakarta. Pemerataan akses internet kedepannya tidak lagi bergantung hanya pada pembangunan BTS, namun diungkapkannya pemerataan akses internet akan disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk dan kebutuhan di setiap wilayah. Dengan pendekatan tersebut diungkapkan Wamen Komdigi, pemerintah akan memadukan infrastruktur BTS, fiber optik, satelit dan teknologi lainnya dengan tujuan agar layanan internet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah dengan medan yang sulit.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Soleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet Galeh.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolonglah Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu bisa ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu, Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.
3: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam dialog interaktif edisi 5 Agustus 2026. Bulan Agustus selalu menghadirkan semangat baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Di usia 81 tahun kemerdekaan, kita tidak hanya merayakan sebuah peristiwa bersejarah, tetapi juga meneguhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan kepada tanah air. Bagi masyarakat di wilayah perbatasan, semangat itu memiliki makna yang semakin kuat, di mana perbatasan bukan sekedar batas wilayah, tetapi juga beranda terdepan yang menunjukkan kokohnya Indonesia. Lalu seperti apa semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian kegiatan apa saja yang telah dipersiapkan dan bagaimana pemerintah bersama masyarakat membangun semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan kemerdekaan. Pagi ini kita akan membahasnya bersama Ibu Rofia Mutalib selaku Lura Tidore yang sudah hadir di studio di pagi ini. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi.
3: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Oke, baik. Terima kasih tentunya sudah meluangkan waktu ya di Pro 1 RRI tahunnya dalam dialog interaktif di pagi ini. Dan sebentar juga pendengar RRI, kami akan bersama dengan narasumber dari Kesbangpol daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan untuk pendengar RRI yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0812-5503-8009 atau juga bisa chat di kolom komentar WhatsApp atau di Facebook Pro 1 RRI Tahuna karena kami live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kita ke Ibu Lura ini, Ibu. Bagaimana suasana di Kelurahan Tidore menjelang bulan kemerdekaan ya? Apakah masyarakat sudah mulai melakukan berbagai persiapan? Kemudian seperti apa antusiasme warga sejauh ini?
4: Kalau untuk antusias warga, tentunya untuk Kelurahan Tidore, warga Kelurahan Tidore sangat antusias menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini karena di sini kita sudah bisa lihat sekarang bagaimana keadaan warga sudah menyiapkan, sudah bersiap. Dari tanggal 1 Agustus mereka sudah bergotong royong kerja bakti membersihkan kelurahan dari RT 01 sampai RT 011, RT 11. Mereka bergotong royong bersama-sama untuk bersemangat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini.
3: Baik, kalau di tingkat kelurahan sendiri Ibu, kegiatan apa saja yang biasanya paling dinantikan masyarakat dan bagaimana pemerintah kelurahan mengajak seluruh warga untuk ikut berpartisipasi?
4: Kalau dari kami pemerintah kelurahan waktu tahun kemarin sempat mengadakan lomba juga dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan. Pertama kami mengadakan lomba kebersihan antar RT, kemudian lomba gerak jalan, dan untuk tahun ini ada pertambahan lomba lagi, satu lomba lari.
3: Oh, lomba lari.
4: Iya, lomba lari 100 meter.
3: Oh, 100 meter. Iya. Kira-kira startnya dari mana itu, Ibu?
4: Rencananya akan dilaksanakan di Talut Bolivar.
3: Oh, Talut Bolivar.
4: Iya, di jalan Bolivar rencananya akan diadakan di situ.
3: Oke.
4: Okay. Untuk lomba lari.
3: Baik, itu lomba lari ya. Kalau lari dari kenyataannya enggak ya. Oke. Okay. Baik, ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah dipersiapkan ya,
4: iya,
3: oleh
4: dipersiapkan.
3: Perangkat kelurahan tentunya, iya. Ya dari
4: ini kerjasama kelurahan dengan ketua RT, mm-hmm. ketua RW dan ibu-ibu dasawisma, ibu-ibu PKK.
3: Oke. Okay. Iya. Giat-giat apa lagi yang saat ini sementara dilaksanakan kira-kira?
4: Untuk sementara ini warga masih sementara persiapan mau mecat talut, Olivar, okay. Iya.
3: Sempat ramai di media,
4: iya,
3: sosial kemarin,
4: iya,
3: ya.
4: Sempat ramai karena kemarin kan waktu di apel bersama bulan Agustus Pak Bupati sempat memberikan apresiasi untuk Kelurahan Tidore karena sudah begitu semangat semangat untuk menyambut dengan diadakannya kerja bakti mengecat bolivar-bolivar, sudah memasang bendera dan umbul-umbul pas tanggal 1 mereka sudah siap semua untuk Kelurahan Tidore.
3: Oke, berarti sudah diinformasikan juga ke RT masing-masing,
4: iya,
3: ini Ibu ya.
4: Ini juga ketua-ketua RT juga semangat okay. sekali mereka untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini.
3: Yang ke-81 iya, tahun.
4: Iya, kerja keras ketua RT.
3: Jadi perbedaannya dari tahun lalu dengan tahun ini adalah ketambahan satu lomba itu ya, Ibu?
4: Iya, ketambahan satu lomba yaitu lomba lari.
3: Lomba lari.
4: Iya, insya Allah bisa dilaksanakan.
3: Oke, kalau lomba-lomba yang lain dilakukan kapan ini DP pelaksanaan?
4: Kalau Ibu? Pelaksanaan lomba untuk lomba kebersihan, penilaian yang nanti juri akan jalan itu pada tanggal 13 Agustus, tapi penilaiannya sampai tanggal 18 Agustus. Penilaiannya sampai tanggal 18 Agustus, kemudian untuk gerak jalan tanggal 23 Agustus. Dan untuk
3: kalau gerak jalan diikuti oleh kalangan usia?
4: Oleh tiap RT.
3: Oleh tiap,
4: iya,
3: RT, baik.
4: Per RT.
3: Oke. Okay.
4: Kalau lari itu tanggal 18, dilaksanakan tanggal 18, dan itu kami dari panitia meminta untuk setiap RT menyiapkan 10 orang untuk perwakilan dari setiap RT.
3: Oke, tidak dibuka untuk umum berarti ini Bu ya?
4: Tidak, tidak. Hanya untuk Kelurahan Tidore.
3: Hanya untuk Kelurahan Tidore iya, saja. Jadi setiap RT 10?
4: 10 orang.
3: 10 orang iya, dipersiapkan. Oke, berarti rutenya dekat-dekat juga ini Bu.
4: Iya.
3: Enggak jauh-jauh.
4: Kalau lari cuma 100 meter. Lari okay, cepat. Dan
3: lari cepat. Iya. Oke, berarti untuk juri dan semuanya sudah dipersiapkan?
4: Sudah. Okay. Kalau untuk juri kami, untuk kebersihan kami dari minta dari DLH.
3: Oke, Dinas Lingkungan Hidup,
4: iya,
3: ya.
4: Iya, kemudian dari Dinas Kesehatan.
3: Kerjasama juga.
4: Iya, kerjasama dari Dinas Kesehatan.
3: Oke, itu. Baik. Ibu Lura, generasi muda biasanya menjadi motor penggerak berbagai kegiatan tentunya di lingkungan sekitar kita, iya, ya. Sejauh mana peran pemuda di Kelurahan Tidore dalam menyukseskan perayaan kemerdekaan pada tahun ini?
4: Ya, alhamdulillah untuk pemuda juga mereka sama-sama turun bekerja sama gotong royong dengan warga masyarakat lainnya untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini. Dan ini yang paling dinantikan untuk oleh pemuda-pemuda itu yaitu lomba lari.
3: Okay.
4: Karena itu salah satu saran dari para pemuda untuk bisa mengadakan lomba lari.
3: Oke, okay, iya, jadi ini usulan juga dari,
4: iya,
3: pemuda-pemuda
4: muda,
3: yang
4: iya,
3: ada di
4: Kelurahan
3: Tidore. Oke, okay, untuk melaksanakan lomba lari. Oke, okay, dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, sekali lagi Anda bisa bergabung ya dalam program acara Dialog Interaktif di edisi hari ini melalui line telepon 0812-5503-8009 atau bisa juga chat di nomor WA kami dengan nomor yang sama dan chat di kolom komentar Facebook Pro1 RRI Tahuna. Sekali lagi di Facebook Pro1 RRI Tahuna karena kami juga live streaming di Facebook Pro1. Baik, Ibu Lura, selain menghadirkan kemeriahan, apa nilai yang paling ingin ditanamkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan di lingkungan Kelurahan Tidore?
4: Untuk itu Kak, saya sebagai Lura Kelurahan Tidore mengharapkan agar dengan diadakannya lomba kebersihan antar RT ini kedepannya bisa terus seperti ini, bukan hanya di saat lomba, tapi selamanya akan seperti ini keadaan, apalagi di keadaan Bolivar Tidore kan kemarin-kemarin kelihatan memang banyak apa namanya alat tangkap seperti jangkar-jangkar seperti sirtu atau call box kan banyak biasanya taruh di apa namanya di MP apa
3: ya, trotoar
4: betul. Bolivar. Tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi, sudah diangkat bersih oleh warga dan insya Allah kedepannya akan tetap seperti itu.
3: Itu yang begitu. Baik, pendengar RRI, sebelum kita lanjut lagi dalam dialog interaktif di pagi ini, kita akan jeda dulu, kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Negara masih dalam program acara Dialog Interaktif dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Bapak Gottfried Pela SPME via telepon. Selamat pagi, Pak Kaban.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Bagaimana, halo?
0: Kabarnya bagaimana hari ini? Bisa mendengarkan suara kami dari studio?
1: Bisa-bisa, kabar luar biasa, baik, sehat.
0: Pasti sibuk juga dengan giat-giat jelang kemerdekaan Republik Indonesia ini ya, Pak?
1: Oh iya.
0: Oke, baik Pak, kalau mau menyapa di sini juga ada narasumber kita, ada Lurah Tidore, Ibu Rofia Mutalib.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak. Memasuki peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tentu pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai agenda. Secara umum, Pak, seperti apa tema dan semangat yang ingin dibangun melalui peringatan kemerdekaan tahun ini, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi, pada khususnya HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, daerah sudah pasti akan memeriahkan itu dengan berbagai kegiatan. Nah, ini juga bagian dari semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di tempat saya itu ada bentuk panitia untuk menghadapi kemerdekaan ini. Nah, di dalamnya ada panitia terkait dengan olahraga, kemudian kebersihan. Nah, untuk kemudian atau kegiatan dalam semarak kemerdekaan ini, antara lain ada lomba tarik jalan yang nantinya akan dikoordinir oleh Dinas Pemuda Olahraga bersama dengan Dinas Pendidikan untuk SD, SMP dan umum. Kemudian kita kan juga telah memberikan surat ke wilayah
0: Pak Kaban. Baik, Pak Kaban. Iya, nampaknya terputus ini. Ya, dan tim kami akan mencoba kembali menghubungi Bapak Gottfried Pela SPME selaku Kepala Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terputus komunikasi kita tentunya di pagi ini karena seperti yang kita tahu bersama bahwa Sangihe juga pada saat ini bahkan hingga tanggal 11 Agustus 2026 ada jadwal perbaikan jaringan. Jadi memang sejak beberapa hari ini jaringan kami juga mengalami kendala atau gangguan dalam hal ini. Sekali lagi tim kami akan mencoba kembali menghubungi Kepala Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk program acara Dialog Interaktif di edisi hari ini 5 Agustus 2026 dengan topiknya Semarak 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Perbatasan. Sekali lagi untuk topik yang kami angkat adalah Semarak 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Perbatasan. Bagi pendengar RRI yang juga ingin mungkin berbagi informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kampung-kampung, misalnya memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia di tahun 2026 ini, atau juga mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga kepada kedua narasumber kita di pagi ini di studio Pro 1 RRI Tahuna, ada Ibu Rofia Mutalib selaku Lurah Tidore, dan kemudian ada Kepala Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Gottfried Pela SPME. Kami sudah terhubung kembali dengan Pak Kaban. Selamat pagi, Pak Kaban.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, mohon maaf tadi Pak, ini putus jaringan kita karena memang jaringan kita pada saat ini sedang dalam perbaikan. Jadi mohon maaf ini, Pak.
1: Oh iya.
0: Iya, silakan dilanjutkan,
1: ini jelas,
0: Pak.
1: Boleh ini.
0: Ini bagus.
1: Boleh,
0: ini
1: jelas ini.
0: Iya, bagus sekali ini.
1: Oke.
0: Silakan dilanjutkan, Pak, apa yang disampaikan tadi.
1: Ya, jadi dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, pemerintah daerah telah membentuk panitia untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang terutama dalam Semarak Merdeka ini. Kita telah membentuk panitia terkait dengan olahraga, kemudian kebersihan selain dengan upacara bendera. Nah, ini bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk kegiatan untuk Semarak Kemerdekaan RI. Nah, kegiatan-kegiatan olahraga itu menyangkut terkait dengan lomba gerak jalan, ada tingkat SD, kemudian SMP dan umum. Nah, itu sebagai koordinator di situ, Dinas Pemuda Olahraga, kemudian ada juga Dinas Pendidikan. Selain itu, ada surat juga yang telah kami turunkan ke wilayah termasuk kampung kelurahan terkait dengan pemasangan bendera merah putih bersama.
0: Pak Kaban? Oke, nampaknya kembali terputus. Kembali terputus narasumber kita di pagi ini. Karena bukan hanya jaringan internet yang gangguan, sampai jaringan telepon biasa juga ikut mengalami gangguan ya. Tim kami Dialog Interaktif di pagi ini akan kembali menghubungi Kaban Kesbangpol Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekali lagi, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti kami bersama dalam program acara Dialog Interaktif. Ya, sekali lagi di sini masih bersama dengan narasumber kita ya, Ibu Rofia Mutalib selaku Lurah Tidore. Ada begitu banyak kegiatan yang tentunya disiapkan ya di tahun 2026. Mudah-mudahan meriah ini Ibu.
2: Iya, insya Allah.
0: Lombanya ya, dan antusiasme warga masyarakat juga bisa, maksudnya bisa lebih banyak lagi untuk datang ya, untuk iya, mengikuti lomba-lomba tersebut. Oke, Ibu Lurah ini sudah terhubung kembali dengan Pak Kaban. Kita menyapa lagi ya Pak iya. Kaban. Selamat pagi Pak Kaban.
1: Pagi.
0: Iya, kembali terhubung ini setelah terputus dua kali ini Pak Kaban.
1: Kira-kira kita,
0: iya,
1: sekitar 15 menit ke sana.
0: Bagaimana Pak Kaban?
1: 15 menit lagi kita merapat di RRI.
0: Oke, jadi Pak Kaban mau on the way ke RRI saat ini?
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, ya pendengar RRI, karena memang ada begitu banyak giat yang dilaksanakan tentunya ya kalau jelang kemerdekaan. Jadi Pak Kaban sebenarnya tidak bisa hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna, tetapi karena keterbatasan jaringan kita juga yang sudah beberapa kali putus, jadi Pak Kaban memutuskan untuk meninggalkan giat dan nanti akan bersama-sama dengan kita ya dalam Dialog Interaktif, atau akan menuju ke studio Pro 1 RRI Tahuna pada saat ini. Kita akan dengarkan lagu pendengar RRI, lagu dari daerah Sangihe.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Baik pendengar RRI, kita masih menunggu Pak Kaban, Kaban Kesbangpol Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sesuai informasi tadi akan menuju ke RRI langsung di RRI karena keterbatasan jaringan melalui telepon. Dan kita masih juga bersama dengan Ibu Rofia Mutalib, Lurah Tidore. Nah, Ibu Lurah, karena memang Ibu Lurah juga ada kegiatan yang harus dilakukan ya. Ada giat-giat yang harus dilakukan. Yang terakhir ini Ibu Lurah, apa ajakan dan pesan Ibu kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama tentunya menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan tetap menjaga persatuan, kebersamaan dan semangat gotong royong.
1: Ajakan untuk keluarga, mari kita sama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini dengan hati yang senang, bahagia tentunya. Kemudian bisa menjadikan kelurahan kita sebagai contoh atau motivasi bagi kelurahan-kelurahan yang lain, agar kelurahan lain bisa terpanggil juga untuk bisa bergotong royong seperti Kelurahan Tidore, sama-sama membersihkan kelurahan. Kemudian juga ini tentunya kebersihan kelurahan ini bukan hanya sekedar untuk mengikuti lomba, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama di setiap hari dan berkelanjutan.
0: Jadi bukan hanya di momen hari ulang tahun Republik Indonesia tetapi akan terus berlanjut juga dalam keseharian kita. Baik, dan pendengar RRI di manapun Anda berada di Pro 1 RRI Tahuna saat ini, kita tentunya masih terus menunggu Kaban Kesbangpol Daerah Kepulauan Sangihe, tetapi Ibu Rofia Mutalib ini tentunya akan pamit ya, karena memang ada giat-giat yang nanti juga akan dilaksanakan jelang pukul 10 nanti. Saat ini sementara ditunggu, jadi tentunya terima kasih banyak untuk Ibu Rofia Mutalib yang sudah bersama kami dalam dialog interaktif di pagi ini. Sukses terus Ibu untuk setiap kegiatan-kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun maupun juga kegiatan-kegiatan yang lain ya, selain hari ulang tahun Republik Indonesia, mungkin di bulan-bulan berikutnya juga dan di tahun-tahun berikutnya tetap sukses tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Lurah. Selamat pagi. Kita akan dengarkan lagu-lagu dari daerah Sangihe.

0: Ya, kita kembali lagi dalam program acara Dialog Interaktif, dan saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Gottfried Pela SPME. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, walaupun giatnya ada begitu banyak pada hari ini, akhirnya juga bisa sampai di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Silakan Pak Gottfried, bagaimana ini suasana di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 tahun?
1: Iya, baik, terima kasih. Pertama saya mohon maaf karena terlambat.
0: Iya.
1: Karena saat ini juga sedang memimpin rapat dengan panitia HUT Kemerdekaan, khusus seksi upacara. Baik, jadi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, pemerintah daerah telah membentuk panitia dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan. Yang pertama, tentu kita semarak ini kita meriahkan dengan bagaimana ada kegiatan lomba di situ, baik lomba olahraga maupun juga kebersihan, dan mungkin juga di beberapa wilayah ada lomba tradisional seperti panjat pinang dan tarik tambang. Nah, khusus untuk pemerintah daerah yang olahraga ini ditangani oleh Dinas Olahraga dan Dinas Pendidikan. Nah, di situ ada lomba gerak jalan antar SD Sekabupaten Kepulauan Sangihe, SMP, kemudian ada juga tingkat umum. Kemudian kami juga telah menurunkan surat untuk pemasangan atau pengibaran bendera merah putih sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus bersama dengan umbul-umbul. Nah, itu juga rangkaian dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan. Selanjutnya ada juga surat untuk pelaksanaan kebersihan, kerja bakti, dan semua itu dilakukan, baik pemasangan bendera maupun kerja bakti itu di lingkungan perkantoran, kemudian di lingkungan perumahan, rumah-rumah ibadah, dan di tempat-tempat pelayanan publik lainnya. Nah, itu yang sementara ini dilakukan.
0: Oke, Pak Kaban, sebagai daerah yang berada di wilayah perbatasan, tentunya dengan negara tetangga kita, ya, ada Filipina, tentu peringatan Hari Kemerdekaan memiliki makna tersendiri. Apa kemudian pesan yang ingin disampaikan pemerintah kepada masyarakat agar rasa cinta tanah air terus tumbuh melalui momentum ini?
1: Ya, jadi sebagai daerah yang berada di wilayah perbatasan atau berada di garda terdepan NKRI ini, sebenarnya kemerdekaan itu mempunyai makna bahwa bagaimana kita walaupun berada di wilayah perbatasan, sangat penting sekali itu memperkuat rasa nasionalisme, patriotisme, kemudian bagaimana kita memperkokoh persatuan, kesatuan, kemudian juga kerjasama, gotong royong. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan yang saya katakan tadi, yang seperti lomba-lomba itu membuktikan bahwa negara itu hadir di situ. Walaupun kita berada di wilayah perbatasan, tapi semangat kita itu adalah semangat merah putih dan semangat berdiri tegak seperti bendera merah putih.
0: Oke, baik. Selain kegiatan-kegiatan seremonial, tentu ada harapan-harapan agar nilai-nilai kebangsaan juga semakin kuat ini, ya Pak Kaban.
1: Iya.
0: Program apa yang dilakukan Kesbangpol untuk melibatkan generasi muda dalam peringatan HUT RI tahun ini?
1: Ya, baik. Jadi kita sejak bulan lalu kan kita sedang melakukan menjadi narasumber di berbagai sekolah. Terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian juga Pancasila. Nah, saat ini juga dalam pelaksanaan Pusdiklat Paskibraka, khusus untuk generasi muda ini yang utusan dari sekolah-sekolah yang terpilih, yang terbaik, 30 siswa ini, mereka itu juga ditekankan terkait dengan bagaimana rasa cinta tanah air, selain pembentukan karakter, kedisiplinan, kemudian baris berbaris, mereka juga menerima, selain dari kami, ada juga materi dari pusat, dari Badan Ideologi Pembinaan Pancasila. Nah, di situ semua bagaimana generasi muda ini nanti ke depan, pada intinya kita ini kan saat ini kita menikmati nih kemerdekaan,
0: ya.
1: Kan?
0: Nah, tidak berperang lagi ini ya, ya istilahnya Pak ya.
1: Nah bagaimana kita menumbuhkan rasa hormat, kemudian rasa syukur kepada para pendahulu, para pahlawan yang telah berjuang, berkorban untuk negara kita. Nah ini semangat-semangat ini yang kita tumbuhkan. Dengan apa? Mereka kelak nanti akan kita arahkan bagaimana mereka bisa berprestasi di masing-masing sekolah, kemudian ke depan mereka mempunyai sebagai generasi muda yang tentu menjadi pemimpin, bukan saja cuma saat ini, tapi mereka diharapkan nanti menjadi pemimpin karena ada pembentukan karakter di situ dan hal-hal yang lain.
0: Oke, baik. Keberhasilan perayaan kemerdekaan tentu membutuhkan kolaborasi banyak pihak ini ya Pak.
1: Siap.
0: Bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung atau kelurahan, TNI, Polri, sekolah hingga masyarakat dalam menyemarakan HUT Republik Indonesia ke-81, walaupun tadi sudah sempat disentil bahwa kalau ke sekolah-sekolah sudah ya.
1: Iya.
0: Dari Kesbangpol, silakan Pak.
1: Ya, jadi dalam

0: tempatkan mereka di situ. Kemudian mereka juga kan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk kunjungan ke sekolah-sekolah juga, membagikan alat-alat peraga. Nah, kerjasama ini memang telah terbangun sebenarnya. Tinggal kita nanti sama-sama lagi dalam hal pelaksanaan HUT kemerdekaan ini tanggal 17 Agustus. Mereka lebih dilibatkan lagi, bukan cuma pimpinan, tapi semua yang terlibat di institusi masing-masing.
1: Oke. Baik, kalau di upacara nanti Pak, biasanya kan upacara instansi-instansi yang diundang ya. Apakah masyarakat juga bisa ikut bersama-sama dalam pelaksanaan upacara?
0: Jadi dalam pelaksanaan upacara, terutama yang pagi ya, kita melibatkan bukan saja perangkat daerah, korpri di sini, ada juga di sini pramuka, ada juga siswa, dan ada juga masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Ya. Kemudian sore juga begitu penurunan bendera.
1: Bendera juga. Oke, akan difokuskan di mana ini Pak untuk
0: di lapangan Gelora Santiago.
1: Oh, lapangan Gelora Santiago. Oke, ini kita sudah di akhir kebersamaan ini Pak dalam dialog interaktif pagi ini menjelang puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Apa harapan Pak Kaban bagi seluruh masyarakat Kepulauan Sangihe agar semangat kemerdekaan benar-benar diwujudkan, bukan hanya di saat kemerdekaan menyambut hari ulang tahun, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari Pak?
0: Ya. Baik, jadi dalam menyambut kemerdekaan ini kita bukan sekedar merayakan pesta tahunan atau perayaan tahunan, tapi bagaimana kita yang saya katakan tadi bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, kemudian memperkokoh kesatuan terutama bagi masyarakat yang ada di perbatasan, karena kita berada di garis terdepan untuk menjaga kedaulatan negara. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita semua yang ada di perbatasan untuk menjaga keamanan secara bersama-sama, ketertiban secara bersama-sama bagi daerah kita. Kira ini yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Kaban tentunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini dalam program acara Dialog Interaktif atas waktu dan juga apa yang disampaikan tadi kepada kita semua. Semoga melalui peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, semangat nasionalisme, persatuan, gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah air semakin tumbuh dalam kehidupan masyarakat, khususnya kita ya di wilayah perbatasan yang menjadi beranda terdepan Indonesia. Mari kita jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai perayaan tahunan, tetapi juga sebagai momentum untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan bersama-sama membangun daerah demi Indonesia yang semakin maju. Saya Elfrina Tamarindang, kemudian di bagian gatekeeper ada Milania dan operator Nathan, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaannya. Selamat pagi dan salam sehat, salam Indonesia.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Baik pendengar, di menit ke-15 saat ini lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bagi Anda yang tentunya sementara beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda. Jangan lupa juga untuk Anda yang di luar ruangan, bekerja di luar ruangan, tetap memperhatikan kondisi cuaca. Saat ini cuaca panas pendengar, Anda bisa menggunakan topi pelindung tubuh atau juga menggunakan baju dengan lengan panjang untuk kesehatan kulit Anda. Minum air putih, perbanyak minum air putih agar supaya tidak dehidrasi, dan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, atur pola makan Anda dengan baik agar supaya bisa menjaga kesehatan tubuh, tubuh tetap fit dan prima dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas di sepanjang hari ini. Pendengar, informasi untuk Anda dari rri.co.id, pendaftaran masyarakat menghadiri upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka dibuka mulai hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Proses pendaftaran berlangsung selama 3 hari dengan kuota undangan terbatas setiap harinya. Upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia akan berlangsung di Istana Merdeka sekali lagi, dan masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui laman pandang istana di https://2/pandang.istanapresiden.go.id. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri melalui laman pandang istana untuk menghadiri langsung upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka karena sudah dibuka pendaftarannya mulai hari ini. Sekali lagi lamannya di https://2/pandang.istanapresiden.go.id. Pendaftaran dibuka pada tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2026 dengan waktu registrasi dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Panitia menutup pendaftaran setelah kuota undangan pada hari tersebut terpenuhi. Pemerintah menyediakan kesempatan itu untuk memperluas akses masyarakat mengikuti proses upacara secara hikmat di Istana Merdeka. Masyarakat juga berkesempatan menyaksikan pagelaran kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan secara langsung di kawasan istana. Antusiasme masyarakat menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan diperkirakan tetap tinggi seperti penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, kuota undangan yang tersedia diperkirakan akan segera terpenuhi selama masa pendaftaran berlangsung. Adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mempermudah proses pendaftaran berjalan juga dengan baik dan lancar, masyarakat diminta menyiapkan sejumlah dokumen. Data-data penting lainnya yang diperlukan untuk proses registrasi adalah kartu tanda penduduk, KTP atau KIA, alamat email yang masih aktif, nomor telepon aktif, swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri atau KTP atau KIA. Calon peserta disarankan menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal, tujuannya agar dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran. Hal itu dikarenakan jumlah undangan yang disebarkan terbatas, padahal minat masyarakat untuk menghadiri upacara setiap peringatan Hari Kemerdekaan begitu tinggi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyoroti penyakit degeneratif sebagai tantangan utama kesehatan masyarakat, di mana penyakit tersebut menjadi penyebab kematian yang sering tanpa gejala atau silent killer. Dante Saxono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan, mengatakan deteksi dini menjadi langkah penting. Upaya itu diperlukan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Pada tahun 1965, angka harapan hidup masyarakat Indonesia masih sekitar 43 tahun. Seiring membaiknya sanitasi, layanan kesehatan, serta penanganan penyakit infeksi, angka tersebut meningkat menjadi sekitar 74,5 tahun. Dulu penyakit infeksi mendominasi, kini bergeser menjadi penyakit degeneratif seiring kemajuan sanitasi dan juga layanan kesehatan. Perubahan pola penyakit ini menuntut penguatan deteksi dini dan pencegahan sejak masyarakat belum mengalami gejala. Ia menilai perubahan pola penyakit tersebut menjadi alasan pemerintah terus memperkuat program deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan. Langkah itu diharapkan dapat menemukan hipertensi, diabetes, maupun faktor resiko penyakit lainnya sebelum menimbulkan komplikasi yang mengancam jiwa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar Rindu Tapi Bukan Pilihan, lagu yang dirilis pada tahun 2024 oleh Adelik. Baru saja kita dengarkan bersama dan masih dengan lagu-lagu hiburan tentunya di kesempatan siar kali ini untuk membuat Anda lebih semangat lagi dalam tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas di siang hari ini. Kita beralih ke lagu dari Putri Aryani, lagu yang dirilis sama juga dengan Adelik 2024, Teruskan Langkah Baikmu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 7 sutuk.

Pendengar, tanggal 5 Agustus menghadirkan sejumlah peringatan nasional dan internasional dengan latar sejarah berbeda. Pada tahun 2026, tanggal tersebut jatuh pada hari Rabu dan memuat tiga momentum yang cukup dikenal oleh masyarakat. Ketiga momentum itu berkaitan dengan organisasi perempuan, ada keselamatan jalan, serta apresiasi terhadap hasil laut. Rangkaian peringatan tersebut juga menyimpan sejarah, nilai sosial, dan pesan lingkungan yang tetap relevan. Nah, berikut ini adalah rangkuman peringatan 5 Agustus berdasarkan National Today dan sumber terpercaya lainnya. Di Indonesia sendiri, pendengar, 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional sejak organisasi tersebut berdiri pada tahun 1974. Momentum itu menandai perjalanan organisasi istri aparatur negara dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Organisasi tersebut dibentuk atas prakarsa Ibu Negara Tin Soeharto bersama Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Anggotanya berasal dari istri pegawai negeri, anggota ABRI, serta pegawai badan usaha milik negara. Pendengar, sejak awal, Dharma Wanita diarahkan memperkuat solidaritas, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga. Perannya kemudian berkembang melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya bagi anggota dan masyarakat. Memasuki era reformasi, organisasi tersebut melakukan perubahan besar dengan meninggalkan muatan politik pemerintahan, dan nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tahun 1999. Karena itu Hari Dharma Wanita Nasional berbeda dengan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Ulang tahun organisasi tersebut diperingati setiap 7 Desember mengikuti momentum perubahan pada masa reformasi. Selain peringatan nasional, 5 Agustus juga dikenal sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Momentum ini mengenang pemasangan sistem lampu lalu lintas listrik pertama di dunia pada tahun 1914. Perangkat tersebut dipasang di persimpangan Euclid Avenue dan East 155 Tahun Street, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Pengoperasiannya dimulai 5 Agustus 1914 untuk membantu mengatur kendaraan pada jalan perkotaan yang sudah semakin ramai. Sistem awal tersebut menggunakan lampu merah dan hijau sebagai tanda berhenti maupun berjalan, di mana petugas mengendalikannya secara manual dari pos khusus agar arus kendaraan tidak bergerak bersamaan. Kehadiran lampu lalu lintas menjadi tonggak penting dalam pengelolaan mobilitas perkotaan modern. Peringatan ini mengingatkan pengendara menaati sinyal demi menjaga ketertiban dan menjaga juga kecelakaan. Pada tanggal yang sama, masyarakat Amerika Serikat memperingati Hari Tiram Nasional. Peringatan tersebut menjadi kesempatan mengapresiasi salah satu hasil laut yang dikenal luas dalam dunia kuliner. Tiram dapat disajikan mentah, dipanggang, digoreng, maupun diolah menjadi sup dan beragam hidangan. Karakter rasanya dipengaruhi oleh jenis tiram, serta kondisi perairan tempat hewan tersebut berkembang. Di balik nilai kuliner, tiram juga mempunyai peran penting bagi kesehatan ekosistem pesisir. Hewan ini membantu menyaring air sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai organisme laut. Meski asal-usul peringatannya belum diketahui pasti, perayaan tersebut berlangsung setiap tanggal 5 Agustus. Momentum ini juga mendorong kesadaran mengenai pelestarian pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut, dan di mana ketiga peringatan tersebut memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi menyampaikan pesan yang sama-sama penting. Tanggal 5 Agustus menghubungkan pemberdayaan perempuan, keselamatan jalan, maupun juga kepedulian terhadap lingkungan pesisir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sebelum kita lanjut lagi pendengar RRI dengan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu hiburan di siang hari ini, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id. Di bulan Agustus atau di bulan kemerdekaan ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian besar orang, kemerdekaan itu identik dengan lagu Indonesia Raya ya. Dan saat ini kita akan mengenal sosok di balik lagu kebangsaan Indonesia Raya, atau mengenal pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu Rudolf Supratman, yang membangkitkan semangat perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia melalui lagu tersebut. Karya monumentalnya kemudian ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia dan terus diwariskan kepada seluruh generasi. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kebudayaan, ia lahir di Jatinegara pada 9 Maret 1903 dan memulai pendidikan di Froebel School Jakarta pada tahun 1907 sebelum melanjutkan sekolah bersama kakaknya di Makassar. Setelah menyelesaikan Tweed Inland Ski School pada 1917, Supratman mengikuti Klein Am Tenar Excitement pada tahun 1919, dan setelah dinyatakan lulus, ia kembali meneruskan pendidikan di Normal School sebagai bekal menempuh profesi di bidang pendidikan. Perjalanan bermusiknya berkembang berkat hadiah biola dari kakak iparnya, WM van Eldik, saat ulang tahun ke-17. Bersama van Eldik, ia membentuk grup jazz Black and White dan mulai mengembangkan kemampuan bermusiknya. Keahlian bermusiknya kemudian digunakan untuk menciptakan berbagai lagu perjuangan yang membangkitkan semangat kebangsaan masyarakat Indonesia, di mana salah satu karya terbesarnya adalah Indonesia Raya, yang akhirnya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia hingga saat ini. Karir Supratman juga berkembang sebagai wartawan setelah berpindah dari Makassar menuju Bandung pada tahun 1924. Setahun kemudian ia bergabung dengan Surat Kabar Sinpo di Jakarta, serta aktif mengikuti pertemuan organisasi pergerakan. Keaktifannya menghadiri berbagai pertemuan membuat Supratman mengenal banyak tokoh pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada Kongres Pemuda kedua 27 hingga 28 Oktober 1928, ia turut mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan bersejarah tersebut. Untuk pertama kalinya, Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya melalui iringan biola di hadapan seluruh peserta Kongres, dimainkan sebelum pembacaan keputusan Kongres Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sesudah Kongres Sumpah Pemuda atau Pemuda Kedua, Supratman mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda karena lagu ciptaannya dianggap membangkitkan semangat kemerdekaan. Pada tahun 1930, pemerintah kolonial bahkan melarang masyarakat menyanyikan Indonesia Raya secara terbuka di depan umum. Menjelang akhir hayatnya, Supratman sempat ditangkap Belanda, kemudian dibebaskan karena tidak ditemukan bukti yang memberatkannya. Ia wafat di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1938 dan kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional beserta berbagai tanda-tanda kehormatan lainnya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar, dua lagu lagi kita dengarkan bersama. Setelah itu pada pukul 12 siang kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Aryna Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas Jeju United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan Jeju United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usia laga pelatih München Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game on
3: them. Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicolas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk coaching. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan dua minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, makin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open, 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, peringat demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan di tahun yang siang ini, edisi Rabu tanggal 5 Agustus 2026, sebelum kita akan masuk di program acara kita di tahun yang siang ini untuk musida informasi, pendengar, kita akan wawancara dulu sebentar tentang update informasi pasca gempa, di mana beberapa menit yang lalu kita sudah merasakan bersama terjadi gempa. Nah, seperti apa, kita akan dengarkan penjelasan langsung dari Kepala BMKG Kelas 3 Naha yang kali ini sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan Astrid Jessica Lasut, STR MSI. Selamat siang, Ibu Astrid.
5: Iya, selamat siang.
4: Ya, Ibu Astrid, bisa dijelaskan kepada kita semua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahwa terkait dengan pasca gempa yang baru saja terjadi.
5: Oke, baik. Saya ingin menyampaikan informasi terkait gempa bumi terkini yang berdampak di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Telah terjadi gempa dengan magnitud 6,4 dengan kedalaman 10 km. Berjarak 215 km dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, terjadi pada pukul 12.14 WITA tadi. Untuk lokasi gempanya sendiri berada di 221 km barat laut Pulau Karasung, Sulawesi Utara, atau lokasinya kurang lebih sama dengan gempa yang terakhir, seperti itu. Dan gempa ini tidak berpotensi tsunami.
4: Oke, jadi tidak berpotensi tsunami ya ini, Bu Astrid?
5: Siap.
4: Oke. Okay. Baik, ini apa juga maksudnya akan disampaikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, apa himbauannya? Biasanya kan kalau terjadi gempa begini ada yang panik. Jadi mungkin dari BMKG sendiri bisa menyampaikan himbauan untuk masyarakat.
5: Oke, okay, baik. Jadi gempa ini sendiri merupakan bagian dari gempa susulan dari gempa besar yang terakhir kita rasakan di bulan Juni kemarin, karena memang hanya saja sekarang tidak sesering gempa susulan yang pertama, kita perlu diwaspadai akan ada gempa-gempa susulan berikutnya. Nah, untuk apabila masyarakat merasakan gempa yang dirasakan seperti ini, tidak perlu panik. Yang penting menerapkan yang namanya drop dan artinya melindungi kepala dari adanya potensi runtuhan bangunan seperti itu.
4: Oke. Okay.
5: Ya, dan apabila mungkin kan untuk selesai kemudian bisa langsung sendiri ke lapangan terbuka.
6: Oke. Baik, terima kasih Ibu Astrid atas informasi kepada kita semua. Jadi yang intinya ini untuk gempa yang baru saja terjadi tidak berpotensi tsunami. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak panik ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Astrid. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah terhubung bersama dengan Kepala BMKG Kelas 3 Naha, Ibu Astrid Yesika Lasu, STRMSI, di mana ya, kita sudah mengetahui bersama bahwa gempa yang baru saja kita rasakan bersama yang begitu kuat dan ternyata gempa itu merupakan gempa susulan dan tidak berpotensi tsunami. Baik, kita akan lanjut di program acara kita pendengar di tahun yang siang ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk informasi kita di Tahuna siang ini, untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi dua bibit siklon tropis yang berkembang di kawasan Laut Filipina. Fenomena ini berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut sejumlah wilayah Indonesia hingga 4 meter pada periode 4 sampai 7 Agustus 2026. Kedua bibit siklon tropis tersebut yakni bibit siklon tropis 94W dan bibit siklon tropis 95W. Pernyataan tegas tersebut diungkapkan PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra. Bibit siklon tropis 94W berada di Laut Filipina Timur Filipina, sementara bibit siklon tropis 95W terpantau di Laut Filipina Barat Filipina, kata dalam keterangan resminya seperti lansir Antara di Jakarta Rabu 5 Agustus 2026. BMKG menjelaskan keberadaan dua bibit siklon tersebut memperkuat kecepatan angin di wilayah utara maupun selatan Indonesia. Di kawasan utara angin bertiup dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan hingga 27 knot. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 21 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pendengar, masyarakat Kota Pontianak diajak meramaikan semarak budaya untuk budaya rakyat Robok-Robok Kota Pontianak yang akan digelar pada 10 sampai 12 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Kelurahan Banjar Serasan Jalan Tanjung Raya 2 Kecamatan Pontianak Timur. Kegiatan bertema menjaga tradisi, merajut harmoni ini menjadi ajang pelestarian budaya Melayu sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Beragam kegiatan budaya telah disiapkan untuk menghibur masyarakat, diantaranya Saprahan, Tarjepin Hadra, Tanjidor Melayu dan Tundang Melayu. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar kuliner UMKM yang menampilkan aneka makanan khas daerah. Panitia turut menghadirkan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat seperti lomba karaoke Senandung Melayu, lomba ketupat hias, lomba menganyam ketupat, lomba kue tradisional hingga lomba Agustusan. Kegiatan sosial juga menjadi bagian penting dalam acara ini melalui senam sehat, donor darah, serta program sembako murah. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

0: Ya, peringatan 35 menit terlepas dari pukul 13. Kita lanjut lagi informasi selanjutnya di program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, dan dikabarkan dari Nias Selatan Bowo Matalewo Expo atau BAMEX di Desa Bowo Matalewo, Kabupaten Nias Selatan diharapkan tidak hanya menjadi pergelaran budaya yang bertujuan melestarikan tradisi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu tujuan utama yang juga diharapkan pada penyelenggaraan kegiatan tersebut. Budayawan sekaligus penggagas BAMEX Arison Manau mengatakan, berbagai stand kuliner, kerajinan, dan produk lokal sengaja dihadirkan dalam BAMEX. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memiliki ruang untuk mempromosikan hasil karya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan. Karena apa yang kami lakukan ini bukan hanya kebanggaan Bowo Matalewo, apalagi dengan apa stand kuliner dan stand kerajinan, semuanya bekerja sama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Karena kuncinya di situ kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan panitia tidak berharap bantuan pemerintah, hanya diwujudkan dalam bentuk pembagian dana kepada masyarakat. Yang lebih dibutuhkan adalah sinergi seluruh pihak agar sebuah pergelaran budaya mampu menciptakan peluang ekonomi secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: DJ on the mic.

0: Rus 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Jangan.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 53 menit lepas dari pukul 13. Kali ini saya akan hadirkan satu lagu terakhir untuk mengisi kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Selanjutnya, tepat pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk menyampaikan warta berita lintas Nusa Utara.

kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kita harus mengapresiasi Kelurahan Tidore atas keberhasilan dan kebersamaan gotong royong seluruh masyarakat dalam memeriahkan dan menjaga kebersihan.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Rabu 5 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyid. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sange Michael Tungari apresiasi Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur yang mendukung program kebersihan dalam rangka HUT RI ke-81.
1: Kita harus mengapresiasi Kelurahan Tidore atas keberhasilan dan kebersamaan gotong royong seluruh masyarakat dalam memeriahkan dan menjaga kebersihan.
3: Semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mendapat apresiasi dari Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari. Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur dinilai mampu menunjukkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata, khususnya dalam menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari dalam apel kerja bersama aparatur sipil negara yang berlangsung di lapangan Gelora Santiago Tahuna. Menurut Bupati, kebersihan lingkungan serta semangat gotong royong masyarakat Kelurahan Tidore dinilai menjadi contoh positif dalam membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan.
1: Kita harus mengapresiasi Kelurahan Tidore atas keberhasilan dan kebersamaan gotong royong seluruh masyarakat dalam memeriahkan dan menjaga kebersihan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 tahun Negara Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Lurah Tidore Rofia Mutalib kepada wartawan mengaku bangga atas apresiasi yang diberikan pimpinan daerah kepada kelurahan yang dipimpinnya. Menurut Mutalib, kondisi tersebut tidak terlepas dari kerjasama pihak kelurahan bersama pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang menggelar lomba kebersihan antar rukun tetangga.
4: Tentunya saya

0: Sebagai lurah merasa bangga karena atas capaian kelurahan kami dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dari pihak kelurahan bekerja sama dengan pengurus PKK mengadakan lomba kebersihan antar RT. Makanya warga begitu antusias untuk berlomba-lomba membuat masing-masing RT-nya agar bisa terlihat bersih dan indah seperti itu. Apalagi di bagian Bolivar itu memang warga begitu antusias untuk membersihkan sepanjang Bolivar.
1: Antusias masyarakat juga terlihat dalam upaya membersihkan kawasan Bolivar yang menjadi salah satu bagian penting dari wilayah Kelurahan Tidore. Sebagai lurah Tidore, ia berharap kegiatan lomba kebersihan tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan menjelang HUT kemerdekaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan secara berkelanjutan. Anton Lahobe melaporkan.
2: Pemda Sangya berencana menggelar berbagai kegiatan lomba olahraga dan kebersihan menghadapi peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81.
3: Dan direncanakan ada lomba gerak jalan, kemudian di satu sisi kebersihan.
1: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mulai dari kegiatan olahraga dan lomba kebersihan, yang terpenting pemasangan umbul-umbul, spanduk dan bendera merah putih terhitung 1 hingga 31 Agustus 2026 mewarnai peringatan 17 Agustus. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe, Gofrid Pelas, saat dikonfirmasi. Menurutnya, semarak merah putih terlihat dengan pemasangan umbul-umbul dan bendera yang menghiasi kota Tahuna.
3: Dan direncanakan ada lomba gerak jalan, kemudian di satu sisi kebersihan. Nah, itu ditangani langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, makanya sekarang kan surat juga sudah turun sampai ke wilayah kecamatan dan kampung kelurahan, termasuk pemasangan bendera dan umbul-umbul ini selama 1 bulan.
1: Disinggung tentang antusias masyarakat menghadapi peringatan Hari Kemerdekaan RI sangat proaktif, terutama beberapa kelurahan yang mempersiapkan lomba kebersihan. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap program pemerintah daerah dalam rangka membangun kesadaran tentang cinta tanah air dan bangsa nyata dengan antusias masyarakat. Anton Lahobe melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Direktur Perumda Ake Ubanua Teguh Salainti menghimbau seluruh masyarakat pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
5: Wah, sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, mengingat saat ini karena cuaca yang panas yang cukup terik.
6: Direktur Perumda Air Minum Akewanua, Teguh Salainti, menghimbau kepada seluruh masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas cukup terik yang terjadi beberapa waktu terakhir dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan air bersih pada masyarakat. Teguh menjelaskan, tingginya suhu udara menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi kemampuan pelayanan perusahaan kepada pelanggan.
5: Dalam waktu dekat, kami akan juga akan menyampaikan himbauan kepada masyarakat, khususnya pengguna air minum, pelanggan Perumda Air Minum Ake Ubanua, bahwa sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, mengingat saat ini karena cuaca yang panas yang cukup terik, ada beberapa sumber kami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi terhadap pelayanan Perumda Air Ubanua terhadap kebutuhan air.
6: Teguh juga mengatakan akan terus memantau perkembangan kondisi sumber air serta melakukan berbagai langkah penanganan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal ke depan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Ake Wanua juga akan menyalurkan air bersih langsung menggunakan mobil tangki menuju wilayah-wilayah yang mengalami gangguan distribusi selama cuaca panas berlangsung. Selain penyaluran menggunakan mobil tangki, Perumda Ake Wanua juga menempatkan tangki-tangki penampung air pada sejumlah titik strategis agar masyarakat tetap memperoleh pasokan air bersih. Jumel Johanis melaporkan.
2: Stok bahan pangan di gudang Bulog Tahuna di Tona Kecamatan Tahuna Timur aman hingga 3 bulan ke depan.
7: Tugas kita kan menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga. Kapal tol laut Sabuk Nusantara 109 dari Pelabuhan Samudra Bitung tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna Rabu 5 Agustus 2006 membawa stok pangan untuk Perum Bulog Tahuna, di mana beras yang masuk untuk menjaga ketersediaan stok di Gudang Bulog Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, diwawancara RRI di sela aktivitasnya memantau pemonggaran beras dan minyak kita di atas kapal tol laut Sabuk Nusantara 109, Rabu 5 Agustus 2006 menyampaikan bahwa beras yang diturunkan di atas kapal sebanyak 120 ton. Sesuai rencana, beras yang akan masuk ke perbatasan Kepulauan Sangihe sebanyak 1.000 ton. Di samping itu, minyak goreng kita sebanyak 27.000 liter. Ia menyatakan, tugas Perum Bulog menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga bahan pangan, beras SPAP, dan bantuan bencana.
8: Nah ini untuk kebutuhan bantuan pangan dan beras SPAP dan untuk bencana. Jadi kita Bulog dan kita sudah kerjasama koordinasi baik dengan Pemda Sangihe untuk tetap menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga di pasaran.
7: Lanjut dikatakannya, melihat kondisi yang ada saat ini, banyaknya pasokan yang masuk diperkirakan stok bahan pangan hingga 3 bulan ke depan. Ia berharap masyarakat Kepulauan Sangihe tidak khawatir soal beras karena stok sangat tersedia. Ia menambahkan pihak Bulog akan menyalurkan bantuan pangan untuk penyaluran alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Alexander Delingkade melaporkan.
2: Berita terakhir. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Sangihe terus menghimbau masyarakat khususnya ibu hamil mempersiapkan diri sejak dini memberikan ASI eksklusif kepada bayi.
9: Kami selalu menghimbau kepada masyarakat, apalagi ibu hamil, sedini mungkin harus mempersiapkan diri untuk dapat memberikan ASI eksklusif.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus menghimbau kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk mempersiapkan diri sejak dini memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Dinas P2KB Sangihe, Imelda Lawendatu, kepada RRI sebagai bagian edukasi penting meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Imelda menegaskan ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan sejak lahir.
9: Kapasitas kami dalam hal ini Dinas PPKB, kami selalu menghimbau kepada masyarakat, apalagi ibu hamil, sedini mungkin harus mempersiapkan diri untuk dapat memberikan ASI eksklusif. Ya, karena makanan terbaik dari ASI, kemudian dia bisa diperoleh secara gratis, kemudian sifatnya praktis. Artinya, kalau untuk perbandingannya dengan susu formula, itu biasanya kan harus 2-2 jam baru dikasih. Tetapi kalau ASI semaunya bayi ketika dia menangis, dia lapar, dia bisa diberikan. Iya, dengan tidak repot-repot lagi. Artinya bukan hanya bayinya yang sehat, tetapi ibunya juga sehat.
6: Selain memberikan manfaat kesehatan, ASI eksklusif juga lebih ekonomis karena diperoleh tanpa biaya. Pemberiannya praktis dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan bayi setiap waktu. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur yang mendukung program kebersihan dalam rangka HUT RI ke-81. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan. Terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon 0812 5503809. Ya, terputus.

beberapa lagu dangdut. Dan kami masih menunggu untuk Ani bergabung di line telepon 0812-5503809. Pro Dangdut, halo. Iya, terputus. Dicoba kembali.

0: Iya, sudah dua kali terputus, mungkin lagi pengaruh dari gangguan jaringan. Jadi saya akan terus menunggu untuk ini bergabung. Prodangdut, halo.
1: Halo.
0: Halo. Ya, terputus sih buat Bapak Udo. Ya, kalau tidak salah tadi suaranya Bapak Udo yang ada di Torendano. Ya, buat Bapak Udo dicoba lagi Pak Udo ya, karena lagi ada gangguan jaringan. Bisa bergabung sampai bisa tersambung bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Ya, sudah gabung lagi Pro Dangdut, halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bapak Udo di Trendano.
1: Oke, ini lagu.
0: Lagunya apa?
1: Hitam putih.
0: Oke, okay. Hitam putih fotomu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Kirim.
1: Salam jawab buat selalu yang bertugas, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Ada Asri, ada Hitman, ada Hona, ada Pak Kirimi. Semua-semua dukung Marpol Tadur, dimana saja berada.
0: Assalamualaikum. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak Udo di

di belakangnya Papa Uda yang mau bergabung, kami masih menunggu lagi di line telepon di 0812-5503-8009. Baik, kita akan dengarkan saja ada tiga lagu yang mau turun. Ada Nila Karisma, Hitam Putih Fotomu. Terus ada Lesti dengan Udin di Balik Batu sama Revina, Bumi Semakin Panas. Oke, sudah digabung Pro Dangdut, halo. Ya, terputus, dicoba kembali. Ya, kita langsung saja dengarkan lagu. Selamat siang menjelang sore buat Papa Udo yang ada di Torendano dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Iya, peringatan 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita masih dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Halo, selamat sore Prodangdut. Iya, dengan siapa di mana ini? Oke, Asri agak putus-putus ini.
1: Iya.
0: Oke, silakan Asri.
1: Mau dengar lagunya Abi Nesti.
0: Lagunya siapa?
1: Abi Nesti.
0: Adi Lesti.
1: Abi Nesti. Abi Nesti.
0: Abi.
1: Abi Nesti. Judulnya ini Jambat Uang.
0: Ini?
1: Jambat Uang.
0: Oke.
1: Ya. Ya, kini ya buat mungkin Bapak Andi, Bapak Uno, Erona di Medan, dan Makassar, ada Umi, sama Iti, sama Enang, sama Wawo, ada Mama Puati, ada Mama Pure, ada Mama Purisa, ada Mama Ade Hasid, ada Hisa, ada Linda, Nova, itu di Medan, buat semuanya saja tampil.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Asri di Sulawesi Selatan. Minta lagunya Abim Ngesti, ini Jaman Uang.

Ya, pendengar, kalau belum digamu, kita kembali dengarkan lagu. Ada Abi Mengesi dan Eri Susan ini Zaman Uang. Selamat sore buat Asri yang ada di Sulawesi Selatan dan juga seluruh pendengar di manapun Anda berada. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Ya, peringkat 15 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 45 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812 55 03 8009.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya lain telepon masih belum ada yang gabung ya. Mungkin lagi pengaruh gangguan jaringan. Jadi saya masih akan terus menghadirkan kerudengar Anda masih dengan beberapa lagu-lagu dangdut hingga menjelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

0: Baik, pria sudah 32 menit lepas dari pukul 15, masih ada kurang lebih 28 menit ke depan untuk kebersamaan kita di dalam program acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Baik, sudah digabung Prodangdut, halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan siapa?
1: Papa Udo.
0: Oh, Papa Udo balik lagi. Kenapa ini Papa Udo?
1: Sampai akhir tentang karbo pada waktu bangun karena produk kemarin sore apa untuk aku
0: iya apa lagunya
1: Anza Putri.
0: Oke, ya agak putus-putus ya, mohon maaf ini gangguan jaringan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdangdut. Yang digoyang, digoyang. Ya, itu tadi Papa Udo balik lagi minta lagunya Angsa Putih dari Elvi Zubai. Yang mau bergabung silakan, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812 5503 8009.

Iya, mereka kita langsung saja dengarkan lagu dari Elvi Zubai, Angsa Putih, terus ada Ayu Ting Ting sama Cita Citata. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Iya, terputus. Yang digoyang-goyang ya, saya akan terbuka kembali line telepon sesudah kita dengarkan tiga lagu yang mau turun. Selamat sore buat Papa Udo di Torendano dan juga seluruh pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau sudah tidak ada yang gabung, kita akhiri kebersamaan kita untuk program acara Prodangdut untuk edisi hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan pendengar tetaplah Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna, dan selanjutnya kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di Tahuna sore ini untuk memberikan musik dan informasi. Selamat sore dan salam Prodangdut.

0: Program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kali ini saya akan temani di Tahuna sore ini untuk menghadirkan beberapa rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta. Selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin ada yang sudah pulang dari tempat kerja, ya mungkin lagi menunggu taksi untuk pulang ke rumah masing-masing, atau mungkin ada yang lagi mengendarai roda dua, tetap berhati-hati di jalan, tiba dengan selamat sampai di rumah. Dan juga untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas, khususnya yang ada di pertokoan, ya, yang ada di pusat kota Tahuna, kami ucapkan juga selamat sore, selamat mendengarkan beberapa rangkaian musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, untuk mengulik informasi kita di sore hari ini, kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang menghadapi penjajahan dan tekanan bangsa asing. Perlawanan tersebut berkembang dari gerakan bersenjata menuju perjuangan terorganisasi pada awal abad ke-20. Perubahan strategi itu ditandai kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian disusul berbagai organisasi nasional. Gerakan tersebut menumbuhkan persatuan sekaligus memperkuat tuntutan kemerdekaan Indonesia. Memasuki akhir kependudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan kemudian memasuki tahap persiapan kelembagaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia lebih dahulu

menyusun dasar negara dan rencana konstitusi. Setelah badan tersebut dibubarkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dibentuk untuk melanjutkan pekerjaannya. Panitia itu kemudian berperan penting membangun pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Dan informasi ini, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Ya, pendengar 20 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi dengan informasi kita selanjutnya di Tahuna sore ini. Untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI tengah mengembangkan aplikasi cermin akuntabilitas kinerja cermat. Anggota Bawaslu RI Herwin J.H. Molonda mengatakan hal ini menjadi langkah strategis pihaknya dan dalam transparansi kinerja kepada publik. Menurutnya aplikasi itu ditujukannya untuk monitori dan evaluasi jajarannya di berbagai tingkatan. Hal ini kata Herwin mengacu indikator kinerja utama Monef yang termuat di dalam aplikasi cermin. Inovasi ini dihadirkan untuk memantau rekam jejak dan kinerja kelembagaan di tingkat daerah secara real time melalui aplikasi cermat ini. Seluruh kinerja jajaran dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten kota. Ini sebuah langkah baru kita bersama supaya nantinya publik mengetahui bahwa Bawaslu terus bekerja secara terukur. Terukur itu mulai dari IKU dan nantinya akan didokumentasikan dalam aplikasi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Iya, peringkat sudah 39 menit terlepas dari pukul 16. Kali ini saya akan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta. BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasarian Agustus 2006 periode 1 sampai 10 Agustus. Dalam pemutakhiran BMKG tersebut, sejumlah wilayah di Pulau Jawa masuk kategori awas, menandakan risiko kekeringan berada level tertinggi. BMKG menjelaskan kekeringan meteorologis merupakan kondisi ketika curah hujan berada jauh di bawah normal dalam periode tertentu. Situasi ini ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya kelembapan, dan tingginya laju penguapan yang menyebabkan cadangan air terus menurun. Hingga awal Agustus 2006, sekitar 74% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih mempengaruhi kondisi cuaca dan berpotensi memperpanjang musim kering hingga awal 2027. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Mendorong inovasi pelajaran di era digital, penerbit Erlaga launching Erklika Lab Connect di Manado.
1: Melanjutkan kesuksesan peluncurannya di Surabaya, penerbit Erlangga menggelar Erklika Lab Connect di Four Point by Sheraton Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan talk show edukatif dan produk showcase ini diselenggarakan khusus untuk memperkenalkan Erklika Lab Co-Curricular for STEAM Education sebagai solusi pembelajaran hybrid berbasis STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics dan Project Based Learning bagi jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat di wilayah Manado. Erklika Lab Connect hadir untuk membangun pemahaman serta kepercayaan para kepala sekolah terhadap implementasi pembelajaran STEAM sekaligus memberikan inspirasi mengenai pembelajaran bermakna di abad ke-21. Lewat ajang ini, penerbit Erlangga berkomitmen memperluas peluang kerjasama dan implementasi Erklika Lab secara langsung di sekolah-sekolah di Sulawesi Utara. Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Denny Mangala mengapresiasi program Erklika Lab Connect ini yang memberikan inovasi, membawakan metode belajar terbaru untuk menghidupkan semangat generasi muda.
2: Jadi yang pertama tentu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ya, Bapak Gubernur, Bapak Majen TNI Purnawirawan Yudi Syilpanut, Sarjana Ekonomi, memberikan apresiasi untuk terobosan inovasi yang diberikan oleh Erklika Lab Connect, terutama dalam memajukan pendidikan di Sulawesi ya, lewat Erklika Lab ini. Nah, kita harapkan tentu para guru, tenaga pengajar, dan para siswa bisa meningkatkan kapasitasnya, intelektualitasnya lewat media yang sudah disiapkan oleh Erklika Lab ini. Karena ini merupakan terobosan positif untuk memajukan dunia pendidikan Sulawesi, dan ini perlu kita berikan apresiasi.
1: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, juga memberikan dukungan.
3: Masalah utama kita sekarang di Sulawesi Utara dan di Indonesia pada umumnya adalah minimnya nilai literasi numerasi bagi para siswa. Ini kan menunjukkan bahwa kita punya tantangan tersendiri di dalamnya. Apalagi tantangan di dunia luar sana itu sangat besar, dan pendidikan juga harus segera mengikuti, bahkan melampaui. Nah, salah satu cara itu peningkatan digitalisasi pembelajaran yang dilakukan oleh kementerian itu ternyata saya lihat bisa dikonekkan, bisa dihubungkan dengan apa yang kita launching saat ini. Bagaimana pemanfaatan platform-platform digital dan pembelajaran itu dapat kita sinergikan bersama. Jadi tidak hanya Kementerian Pendidikan, dari pihak stakeholder termasuk pihak Erlangga yang sudah meluncing Erlika tadi, Erlika Lab, tentunya kami mendukung dan kami berharap juga bahwa ini dikomunikasikan. Jadi hanya jangan cuma dari sisi bisnisnya, tetapi ada sisi lain yang saya dengar dari pihak Erlangga memberikan kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan platform.
1: Rangkaian acara Erklika Lab Connect di Manado dikemas interaktif melalui ceremonial launching, product showcase, presentasi produk, serta puncak acara talk show inspiratif. Diskusi ini mengupas tuntas implementasi project based learning, pengembangan kreativitas, kolaborasi, hingga pemecahan masalah abad ke-21 melalui pemanfaatan Erklika Lab secara aplikatif di sekolah. Diana Masti, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Berbagai masukan dan gagasan disampaikan para pemangku kepentingan pada rapat dengar pendapat umum terkait pelestarian bahasa daerah Gorontalo yang digelar oleh DPRD Provinsi Gorontalo.

0: Laporan Nadi Saga.
1: Semakin berkurangnya penggunaan bahasa daerah Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengancam kelestarian bahasa sekaligus mengikis identitas budaya masyarakat Gorontalo apabila tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Selasa kemarin menggelar rapat dengar pendapat umum guna menghimpun gagasan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai upaya pelestarian bahasa Gorontalo ke depan. Dalam kegiatan itu, berbagai masukan disampaikan berbagai pihak termasuk Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Jamjam Harero. Ia menilai pelestarian bahasa daerah harus dilakukan secara sistematis melalui dukungan regulasi dan bahan ajar di satuan pendidikan.
2: Perlu ada revolusi untuk menjadikan bahasa daerah ini kembali menjadi bahasa ibu di Gorontalo. Kenapa saya mengatakan perlu revolusi? Karena ya sudah, tidak ada lagi orang Gorontalo yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo di rumahnya. Kalau tidak dengan revolusi, tidak akan bisa. Seperti yang disampaikan tadi, itu seperti percikan-percikan aja kalau yang kita buat lomba-lomba kecil-kecilan. Kemudian ada disuruh berbicara bahasa Gorontalo di kantor hanya hari Kamis, atau di sekolah hanya hari Jumat misalnya. Apa kita bisa ukur itu? Tidak bisa. Nah, salah satu caranya itu masukkan dia ke sistem yang ada, yaitu di pemerintahan ada aturan perdanya, kamu dibuatkan kurikulum yang ajak dari kurikulum, bahan ajar, ATP-nya, capaian pembelajarannya itu sudah harus ada dari SD sampai SMP dan itu dilakukan secara massal dan masif.
1: Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Bano mengatakan berbagai masukan yang diperoleh dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 terkait pelestarian bahasa daerah. Revisi perda tersebut diperlukan agar kebijakan pelestarian bahasa Gorontalo mampu menjawab tantangan perkembangan zaman serta memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pelestarian.
3: Harus segera dilakukan revisi terhadap perda nomor 2 tahun 2009 karena sudah ada yang tidak berkesesuaian, terutama kesesuaian dengan regulasi yang di atasnya, kemudian belum ada penguatan secara real atas penguatan penggunaan bahasa ini. Kenapa rapat ini kami baru mulai bahwa ini tahap pertama? Karena apa? Pertama kita harus melibatkan lembaga adat. Di perda yang ada tadi ada 4 peraturan daerah yang sudah ada, itu pasti kita akan kolaborasi, kita akan bedah secara bersama-sama.
1: Pelestarian bahasa daerah Gorontalo membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh pihak terkait. Keluarga, sekolah, komunitas budaya, media massa, hingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membiasakan penggunaan bahasa Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari. Dengan langkah yang terarah, dukungan regulasi yang memadai, serta partisipasi semua pihak, bahasa Gorontalo diharapkan tetap lestari dan terus menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat di masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Dengar stok bahan pangan di Gudang Bulog Tona, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, aman hingga 3 bulan ke depan.
5: Kapal Tulaut Sabuk Sentara 109 dari Pelabuhan Samudra Bitung tiba di Pelabuhan Sentara Tahuna Rabu 5 Agustus 2006 membawa stok pangan untuk Perum Bulog Tahuna, di mana beras yang masuk untuk menjaga ketersediaan stok di Gudang Bulog Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, diwawancara RRI di sela aktivitasnya memantau pemonggaran beras dan minyak kita di atas kapal Tol Laut Sabuk Sentara 109, Rabu 5 Agustus 2006 menyampaikan bahwa beras yang diturunkan di atas kapal sebanyak 120 ton. Sesuai rencana, beras yang akan masuk ke perbatasan Kepulauan Sangihe sebanyak 1.000 ton. Di samping itu, minyak goreng kita sebanyak 27.000 liter. Ia menyatakan, tugas Perum Bulog menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga

0: BMKG mulai mengeluarkan informasi El Nino terjadi berkepanjangan. Kondisi ini membuat Kepala Daerah Talaut mengeluarkan surat edaran agar disikapi oleh masyarakat Talaut. Edaran tersebut mengintensifkan kewaspadaan dan edukasi pemerintah ke masyarakat, meminimalisir potensi krisis air bersih, gangguan pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Talaut, Leida Dahlan, mengatakan menyikapi kondisi ini juga posko kebencanaan berkolaborasi dengan Polres pun disiapkan pemerintah.
1: Lewat surat edaran ataupun informasi-informasi terkait dengan info dari BMKG, terutama menyangkut El Nino yang diperkirakan akan berkepanjangan ini. Sehingga kami dari BPBD sudah mendapatkan perintah dari Pak Bupati untuk tetap siap siaga setiap saat dan memberikan edukasi awal kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat pada terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, ataupun mungkin tanah-tanah pertanian.
0: Selain itu, BPBD menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu api. Dari sisi kesehatan, masyarakat diimbau mencukupi kebutuhan air minum dan membatasi aktivitas di bawah terik matahari, terutama bagi kelompok rentan. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut. Saya Denilsa Bookings atas nama kerabat kejam bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pak, stop dulu pak.
1: Ya apa dek?
0: Bapak nak dapat lihat ada asap keluar dari gedung sana?
1: Yang mana dek? Rupa bukan dari gedung itu asap dapat lihat. Dari gunung itu dek.
0: Bapak, coba lihat kok kasih bagus. Rupa ada kejadian kebakaran di sana. Dapat lihat rupa banyak orang leda lari-lari.
1: Oh, kasih cepat dan berjalan supaya orang dua mau lihat kasih bagus kalau apa yang terjadi di sana.
0: Itu pak, apa kita bilang? Betul toh ada kebakaran?
1: Iyo dek, ternyata betul ada kebakaran. Jadi orang dua mesti cepat hubungi tim pemadam kebakaran supaya api ini cepat mau padam.
0: Iya pak, marju orang dua langsung ke sana.
2: Apabila terjadi kebakaran, yang Anda lakukan yaitu tenang dan jangan panik. Segera mencari sumber api, selamatkan seluruh anggota keluarga, dan selamatkan barang berharga. Matikan listrik dan segera hubungi pemadam kebakaran.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 29 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita kali ini, Kementerian Kebudayaan Kemenbud menyiapkan rangkaian peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al-Magasari melalui berbagai program pelestarian sejarah budaya nasional. Salah satu agenda utamanya ialah peluncuran perangko edisi khusus yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2006 mendatang. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan peluncuran perangko dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Pemerintah berharap inisiatif itu dapat memperkenalkan kembali perjuangan Syekh Yusuf kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Kami berencana meluncurkan perangko peringatan 400 tahun Syekh Yusuf pada Oktober mendatang. Peluncuran ini melalui kerjasama bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, katanya saat menghadiri bincang santai pemajuan kebudayaan gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta Selatan Rabu 5 Agustus 2026. Informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Woi, Pakcik. Mana tiap hari kau tebang pohon di hutan ini? Kau taruh di akibat, kan?
1: Akibat apa? Kau macam tahu saja.
0: Kau dengar, Pohon-pohon ini merupakan pelindung mata air. Seharusnya yang sudah kau tebang itu ditanam kembali dengan tanaman baru. Nah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sumber mata air.
2: Air, setiap tetesnya menjanjikan kesejukan dan kesegaran, pemenuh kebutuhan segala aspek kehidupan. Menurut National Geographic, air di bumi yang dapat dikonsumsi makhluk hidup hanyalah 1% atau bahkan kurang dari itu. Sementara itu, masih banyak warga dunia yang berjuang untuk mendapat air demi hidup. Di Indonesia, beberapa daerah telah menjadi langganan kelangkaan air. Air, lindungi keberadaannya. Marilah kita wariskan sumber-sumber mata air. Jangan sampai terwariskan air mata untuk anak cucu kita.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, kali ini saya akan satu informasi yang terakhir dan selanjutnya kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Menko Polhukam Jamin Caniago menegaskan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan pendapat. Ia menjelaskan pemerintah justru menjamin masyarakat untuk tetap dapat menyampaikan pendapat maupun kritik secara aman dan tertib. Silakan menyampaikan pendapat dan kritik secara tertib karena pemerintah tidak pernah melarangnya. Kritik bertanggung jawab justru diperlukan dan sangat menyegarkan bagi pemerintah. Menurutnya, penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Namun kegiatan tersebut tidak boleh berkembang menjadi tindakan anarkis, kekerasan maupun perusakan fasilitas. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Arah sadiki cuy itu tas plastik dari pasar.
1: Iyo nom bau, arah pebelanjaan kan memang banyak. Ikan ada di peta sendiri, sayur ada di peta sendiri, rampa-rampa ada di peta sendiri. Belum lah ini kukis-kukis, semua ada di peta plastik masing-masing.
0: Bayangkan Jo, dalam satu minggu, arah itu mau ke pasar sampai berapa kali. Jadi itu tas plastik pasti semua numpukan ke arah pi rumah.
1: Iyo no, mau bagaimana leka tu? Memang perlu toh itu tas kalau mau bungkus akang belanjaan.
0: Iyo no, memang perlu. Mar, karena Ara jaga ke pasar kan naik oto, boleh setau Ara bawa keranjang belanjaan sendiri supaya mau tak kumpul itu barang-barang di satu tempat. Kom penggunaan tas plastik itu semua berkurang. Kalau perlu, formu isi ikan dan kukis bawa jo wadah sendiri dari rumah.
1: Aduh bau, bagaimana Kang? Ara sudah biasa dengan tas plastik, mau kalau mau belanja.
0: Rubah pelang-pelang, no Ara. Bawa saja bisa, masa Ara nih boleh. Dapat lihat cuma hal kecil, mar penting untuk pengurangan penggunaan plastik di lingkungan tatorang.
1: Iyo Kang bau.
0: Deng, tas plastik itu salah satu penyumbang sampah. Kong kalau Ara le cuma jabuang sembarangan, tapi le itu saluran air. Nah, pas ujang-ujang, mau babahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Hari ini kita masuk di nuansa islami untuk menanti dikumandangkan azan maghrib khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Tahuna dan sekitarnya. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

dengan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45.

RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pergi selepas azan maghrib saya akan hadirkan kronikar anda dengan satu lagu nuansa musik Islam.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id untuk update di sesi tahunan sore ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar program Pangan Dunia WFP memperingatkan bahwa fenomena El Nino yang sangat kuat berpotensi memperburuk krisis pangan global. Hingga akhir tahun depan, hampir 49 juta orang tambahan diperkirakan akan terdorong ke dalam kondisi kerawanan pangan akut. Dengan demikian, jumlah penduduk yang menghadapi kerawanan pangan akut diperkirakan meningkat menjadi 274 juta orang. Angka ini naik 22% dibandingkan kondisi saat ini, seperti dilansir dari Reuters pada hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dalam laporan terbarunya, WFP menyebut peluang terjadinya El Nino yang sangat kuat mencapai 81%. Suhu permukaan laut saat ini tercatat berada pada tingkat terhangat sejak sedikitnya 1982.

Ya, mendengar satu informasi kembali dari rri.co.id. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA memperkuat partisipasi anak melalui Kemudi Anak Roadshow sebagai wadah penyampaian aspirasi langsung kepada para pengambil kebijakan. Kegiatan rangkaian Hari Anak Nasional 2026 itu melibatkan Kemenkes, Kemenak, dan Kemendikdasmen guna mendorong kebijakan lebih responsif. Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan anak berhak dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Menurutnya pandangan dan gagasan anak harus didengar sebagai bagian penting proses pengambilan sebuah keputusan. Pendengar RRI, informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id secara lengkap.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.

0: biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
1: Mulia sekali hatimu, Son.
2: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
2: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
3: Sudah puas kamu, Jos? Terus sinasoni. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
1: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel di Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
2: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
1: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
3: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
1: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: jarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey
0: Sony. Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
1: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
0: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
0: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
0: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
1: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
0: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
0: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
1: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
0: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
1: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id, Badan Gizi Nasional BGNRI bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Fasilitas digital ini guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Satu informasi lain, pendengar, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mendorong langkah konkret dan kolaboratif untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas agar implementasi regulasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata. Menurutnya, peningkatan partisipasi kerja penyandang disabilitas tidak dapat diwujudkan hanya melalui penyusunan regulasi, tetapi juga memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke-34 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung,

0: Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
0: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
0: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak

0: pidana korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Beberapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
2: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
3: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Akhir Desember dan kemudian sampai
5: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara tiga ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulah Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya bersama Pro 1 di sesi tahunan malam ini, kita akan mengikuti program acara Mimbar Agama Kristen. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti Mimbar Agama Kristen malam ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Persatu dengan topik Tetap Teguh di Tengah Tekanan Dunia. Kita ikuti bersama Pendeta Boyke SDH.
1: Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara di manapun berada. Senang sekali saya kembali bisa hadir untuk membagi malam hari ini firman Tuhan untuk kita semua dalam program Mimbar Agama Kristen di edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Puji Tuhan. Saya percaya hati kita sebagai umat Tuhan selalu yang melimpah dengan ucapan syukur. Sebab hari yang kita jalani, kita selalu sadar hidup kita semata semua karena anugerah Tuhan saja. Dan karena itu saya terlalu yakin juga dengan setiap dari kita selalu yang ingin mau menikmati firman Tuhan. Bahkan saya percaya banyak dari kita yang sangat bersemangat tuh di dalam mengikuti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan. Dan dari tempat ini karena itu saya ingin dengan sukacita juga saudara untuk mau membagi kepada kita firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau kita terlebih dahulu berdoa dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk malam kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan yang menolong kami menjalani hari dengan segala aktivitas kami masing-masing dan kami boleh melalui melewatinya. Kendati harus dengan banyak hal dari kami yang menghadapi pergumulan persoalan masalah, kami tidak bisa menyangkali ada banyak keadaan yang harus dilalui lewati yang tidak mudah. Tapi untuk yang malam ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan hati Tuhan saja. Semua karena kasih dan berkat Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan berbicara di hati kami semua dan terus tetap mengajari kami dengan kebenaran firman. Kami percaya firman perkataan mujizat Allah dalam firman. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah ya Allah. Dan tolong mereka dalam bergumul, yang dalam kesulitan. Beri kekuatan dan bangkitkan senantiasa terus iman dan harap untuk tetap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan kami siap dengar firman. Mengucap syukur, amin. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya mau kita sedang belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel pasalnya yang ke 6, Daniel pasal yang ke 6, ayatnya yang ke 7 sampai ayatnya yang ke 10. Dan saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mupakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan dititahkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu." Puji Tuhan. Dari beberapa ayat firman Tuhan ini saya mau bawa kita malam hari ini belajar dari satu pribadi di dalam Alkitab yang luar biasa. Namanya Daniel. Dan sekali lagi dari cerita firman Tuhan ini juga saya ingin kita untuk di satu topik dasar menjadi renungan tetap teguh di tengah tekanan dunia. Nah, ya. Jadi beberapa ayat firman Tuhan ini adalah sedang berbicara apa yang sebetulnya yang sedang dihadapi oleh yang namanya Daniel. Daniel ini adalah pribadi seorang muda yang dari Yahudi kemudian dibawa sebagai tawanan ke Babel. Dan saya melihat pribadi yang luar biasa dari Daniel ini yang kemudian bagi saya pada akhirnya tertarik untuk kita belajar darinya bagaimana kita memiliki sikap hati yang teguh, yang mau tetap setia kepada Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam bergantung kepada Tuhan, dalam berharap kepada Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan. Sampai pada pasal yang ke-6 ini saya melihat ceritanya yang sepertinya, saudara, Daniel yang sudah berkali-kali sebetulnya mengalami yang namanya tekanan, masalah, persoalan yang tidak mudah baginya untuk yang di mau membuat dia apakah tetap mau memilih setia mengasihi Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran atau tidak, yang mau tetap senantiasa bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, iman yang tetap kepada Tuhan atau tidak. Sebab dari yang saya lihat dalam firman Tuhan dengan apa yang saya pelajari dari kehidupan Daniel sampai di pasal yang ke-6 ini adalah yang sudah berkali-kali dia melalui keadaan di mana yang menguji betul hatinya sekali lagi untuk yang di apakah dia tetap setia, dia tetap mau dalam pada keteguhan hati untuk yang tetap kepada Tuhan, hidupnya tetap dalam kebenaran dia untuk dalam hari-hari, atau yang kemudian pada akhirnya mundur dan menjadi lemah. Karena sejak diceritakan di dalam pasal yang pertama mengenai Daniel untuk keberadaannya adalah kita sudah bisa melihat dia di mana sudah dalam di menghadapi tekanan, yang kalau kita lihat pada persoalan budaya, karena sedang hidup di mana di tengah-tengah sedang orang-orang Babel yang memiliki iman yang bertentangan dengan Daniel. Kita bisa melihatnya dari di bagaimana dia di bawah dalam kerajaan dan kemudian dididik dengan pendidikan di dalam kerajaan Babel dan dengan aturan-aturan di sana, mulai dari persoalan makan, minum dan segalanya. Tetapi saudara, kita melihat dari ceritanya bagaimana Daniel tetap dengan kesetiaannya yang luar biasa kepada Tuhan. Bahkan saya melihat dari berjalannya waktu di dalam pasal yang pertama ini untuk Daniel dengan kehidupan yang ada di Babel, sudah dia juga mengalami tidak mudah sebetulnya untuk padat di mana dia saudara berhadapan dengan adanya tekanan untuk kompromi. Dia mau ikut betul aturan yang ada di dalam dengan kebiasaan yang di dalamnya yang sebetulnya semua benar-benar bertentangan dengan iman, dengan kebenaran, dengan kehidupannya mereka untuk sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup dalam dipercaya bahwa mereka memiliki Allah yang hidup dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah ditanam, diajar sedemikian kepada mereka juga untuk di bagaimana mereka hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam percaya kepada Tuhan. Dan tapi selanjutnya juga saya melihat perjalanan dia sampai bahkan pada pasal yang ke-6 ini saya lihat bahwa di mana dia harus menghadapi tekanan yang sulit juga, yang tidak mudah. Sudah, karena dia harus menghadapi tekanan sosial dan politik yang saya lihat di mana karena ada banyak dari orang-orang sekitarnya dia yang bersama-sama bekerja untuk kerajaan yang memiliki sikap hati yang iri, saudara, dan sampai untuk memfitnah dia. Mereka berkonspirasi bahkan, saudara, untuk menjatuhkannya. Tapi luar biasanya dia adalah kita melihat Daniel yang mau tetap pada prinsip untuk berjalan di dalam kebenaran. Tidak yang mau terbawa yang kemudian pada akhirnya dengan sekelompok orang-orang yang maunya mereka mengikuti apa yang menjadi pola pikir mereka, hati mereka, saudara, dalam kerajaan yang bekerja bagi Raja Babel pada saat itu. Dan sampailah kita di kemudian kita melihat bagaimana sebetulnya dari cerita firman Tuhan ini, gambaran yang sedang dihadapi oleh Daniel yang benar-benar menantang dia pada akhirnya di titik di mana, karena dalam hal ini apa yang sedang dihadapinya adalah saudara bertaruh dengan keselamatan nyawanya. Tetapi saudara, kita bisa melihatnya sudah dari cerita selanjutnya dalam firman Tuhan ini. Saya mengambil beberapa ayat firman Tuhan dari pasal yang ke-6 ini yang untuk jadi ayat-ayat yang kita bisa lihat jadi renungan kita malam hari ini, karena ini adalah yang menunjukkan sebetulnya kondisi apa yang sedang dihadapi oleh Daniel. Keadaannya seperti apa? Bagaimana dia pada saat itu, saudara? Dengan untuk yang terus mau menunjukkan hatinya yang tetap setia kepada Tuhan. Dia menghadapi orang-orang yang berpengaruh dalam kerajaan. Sampai bahkan kita melihat yang bisa untuk meminta raja membuat satu aturan. Yang jelas yang sebetulnya hanyalah untuk maksud saudara menjerat Daniel dengan kebiasaannya yang selalu berdoa kepada Tuhan. Satu aturan yang sebetulnya menurut saya tidak masuk di akal. Tetapi inilah kenyataan keadaan yang pada saat itu apa yang sedang dihadapi oleh Daniel. Dan kita semua tahu ceritanya. Tetapi saudara, ini luar biasa. Daniel yang pada saat itu dengan dia harus menghadapi orang-orang yang banyak yang tidak senang dengan dia, yang sekali lagi semua berkonspirasi untuk menjatuhkan dia. Ya. Kita tahu ceritanya bagaimana bahwa Daniel memang pada akhirnya tetap menunjukkan kesetiaannya. Dari cerita firman Tuhan ini kita melihat sekali lagi bagaimana besarnya persoalan masalah yang sebetulnya sedang dihadapi oleh Daniel, bagaimana beratnya tekanan yang pada saat itu. Tetapi luar biasa adalah sekali lagi Daniel menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa kepada Tuhan. Daniel, dia menunjukkan bagaimana saudara kesungguhannya untuk tetap dalam kebenaran, tetap dalam prinsip untuk hidup dalam takut akan Tuhan, tetap dengan hati yang teguh yang tidak mau digoyah saudara, sekalipun oleh keadaan apa yang kita lihat di sini. Ya. Saudara, pertanyaannya di sini adalah dari cerita ini, bagaimana Daniel sampai kepada begitu kuatnya dia memiliki keteguhan hati di tengah tantangan, tekanan yang dia harus hadapi saat itu. Saudara. Dan ini baik bagi kita untuk belajar. Karena sekali lagi, saudara, bahwa saya tahu banyak dari kita juga menghadapi persoalan tekanan, tantangan, sudah di luar sana. Baik dalam pekerjaan, di lingkungan, dalam keluarga, yang membuat saudara memilih untuk padanya saudara tetap mau setia, mau tetap hidup dalam doa, mau tetap bergantung kepada Tuhan, mau tetap percaya kepada Tuhan, mau tetap mengandalkan Tuhan, saudara mau tetap ada untuk di dalam beribadah, mau tetap melayani atau tidak. Tetapi saya terlalu yakin dengan kita yang mau tahu bagaimana kita hidup dalam apa yang memuliakan Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, pada apa yang benar. Sudah dalam menjadi orang-orang yang akan tetap kuat di menghadapi apapun keadaan. Dan yang saya terlalu yakin seperti Daniel yang kita tahu bagaimana cerita akhirnya kemudian hidupnya. Saudara, bahwa yang menjadi tetap yang pemenang dari semua apa masalah yang dihadapi, tetap menjadi pemenang dari semua apa persoalan yang dihadapi. Ya. Saudara, saya mau bagi ada beberapa hal di sini bagaimana kita mau belajar dari kehidupan Daniel menghadapi tekanan dan tetap dengan hati yang kuat tuh, di dalam Tuhan. Yang pertama adalah bahwa yang saya mau bagikan di sini memiliki kehidupan doa yang konsisten. Kalau kita mau melihat bahwa Daniel diserang dari karena kehidupan doanya juga sebetulnya. Dan itu adalah yang sepertinya mereka lihat yang akan paling nantikan menjatuhkan dia adalah karena dia yang tidak bisa lepas dari di mana dia selalu berdoa berseru kepada Tuhan. Dan mereka membuat aturan untuk permohonan doa permintaannya kepada raja yang melanggar disangsi dengan hukuman dilempar dalam gua singa. Dan tapi kita melihat bahwa Daniel tidak merubah Saudara, sikap hatinya untuk yang tetap mau ada di dalam berdoa kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Hidup dalam setiap harinya dia punya waktu untuk dengan Tuhan. Dan tapi pada akhirnya kemudian, ini yang tetap terus selalu ya menjadi kekuatan bagi dia dan yang bahkan yang menolongnya menyelamatkan dia. Daniel menunjukkan kehidupan yang tidak pernah berubah dari untuk hal biasanya dia yang selalu berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hanya bergantung kepada Tuhan, tetap yang mengandalkan Tuhan. Karena itu saya melihat juga doa sebagai bagian di mana di sini adalah hubungan yang kadang terus dibangun dengan Tuhan. Doa adalah kita berbicara di mana setiap harinya kita tahu bahwa kita mau berjalan dengan Tuhan. Kita lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Menjalani hari dengan tidak mau jalan sendiri, tetapi selalu menghadirkan Tuhan. Dan luar biasanya, kita lihat bahwa Daniel memang kemudian pada akhirnya disanksi dengan dia dilempar tetap ke dalam gua singa. Tetapi kita tahu cerita selanjutnya adalah bagaimana Tuhan membuat singa-singa dalam gua itu pada diam semua dan tidak berbuat apa-apa kepada Daniel. Dan kemudian pada akhirnya dia dibawa sampai dibawa keluar dari gua. Dia diselamatkan. Dia tidak sampai dapat benar-benar seperti lari dari masalah yang harus dihadapi. Dari sanksi yang dia harus terima dari apa yang ada dalam cerita firman Tuhan ini. Tetapi yang kita lihat di sini adalah Tuhan yang tidak meninggalkan dia. Kita boleh mungkin pada akhirnya menghadapi banyak persoalan masalah oleh karena kita tetap memilih dalam kebenaran, berjalan dalam apa yang memuliakan Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, yang lebih penting di sini adalah kita sadar dengan hidup kita adalah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang baik untuk kita lihat dari kita dan menghadapi hari-hari menjalani hidup adalah bahwa Tuhan tetap di pihak kita. Saya percaya dengan satu firman Tuhan sekali lagi yang seringkali saya bagi sampaikan. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dan puji Tuhan. Kita melihat cerita yang ini, saudara, malam hari ini bagaimana Daniel. Dan sekali lagi, ini adalah karena dia yang mau menunjukkan di mana dia tetap dengan kehidupan doa yang terus menerus kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Ada firman Tuhan berkata berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam Tesalonika mengajar kita untuk tetaplah berdoa. Saudara, bahwa dan karena itu Daud pun sudah pernah dalam satu ayat juga di sana dikatakan di dalam kitab Mazmur, saudara, untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan setiap waktu dia berkata curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Ini adalah menunjukkan kita untuk dalam hal ini adalah yang mau tetap berseru kepada Tuhan. Yang kedua yang saya mau katakan di sini adalah menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup. Dari awal saya melihat cerita Daniel adalah di mana dia untuk hidupnya dia mau membawa tetap firman Tuhan sebagai saudara dasar hidupnya, sebagai betul-betul satu-satunya menjadi pegangan dia untuk di dalam dan menjalani hari-harinya. Sebab ketika dia harus diperhadapkan dengan di mana dalam pendidikan mereka harus makan minum apa yang disiapkan disediakan kepada mereka, tapi Daniel sudah dia berkata tetapan hati tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia sadar dengan saudara semua makanan yang ada dalam kerajaan adalah makanan-makanan yang ada dalam aturan mereka yang diharamkan. Saudara, dan dia tidak mau saudara apa yang diharamkan yang dalam aturan hukum mereka pada saat itu ya. Saudara, dan dia harus melanggarnya hanya karena dia ada dalam kerajaan Babel. Saudara, dia lebih memilih untuk minum air putih dan makan sayur saja. Tapi kemudian kita melihat pembelaan Tuhan dan banyak hal dan di mana dia menjalani hari-hari dalam kerajaan yang banyak diperhadapkan dengan apakah dia mau tetap menghidupi firman Tuhan atau tidak. karena keadaan-keadaan. Tetapi Daniel adalah yang tetap mau memilih untuk tetap menghidupi firman Tuhan, tetap berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang saya mau katakan di sini adalah percaya kepada kedaulatan Tuhan. Hal ini yang lebih kita bisa lihat lagi juga dari Daniel dalam kehidupannya. Dia percaya Tuhan berkuasa atas segalanya. Dan kita tahu Daniel adalah seorang yang menjabat kedudukan tinggi dalam kerajaan pada beberapa kali raja berkuasa dalam di Babel. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa. Daniel percaya Tuhan berdaulat berkuasa atas hidupnya, atas hari-harinya, dan bahkan atas kerajaan. Kita tahu bahwa Daniel juga menceritakan Nebukadnezar bagaimana dia merasa hebat tapi kemudian direndahkan, dijatuhkan oleh Tuhan. Darius juga dia merasa dia hebat tapi bagaimana Tuhan harus mendidik, mengajari dia. Tuhan berdaulat atas hidup dan atas hari-hari dan atas kedudukan, atas kerajaan. Dan demikian dengan kita yang seharusnya lebih untuk dalam dimelihat bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita harus percaya kepada dan atas kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan saya terlalu yakin saudara ini adalah yang akan membentuk kita menjalani hari kita lebih berserah, saudara, dan beriman dan tetap terus selalu dalam bersuka cita untuk dalam Tuhan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini firman Tuhan saya bagi untuk kita malam hari ini, dan saya ingin berdoa terlebih dahulu untuk kita sebelum kemudian saya akan mengakhiri. Dan mari tetap percaya bahwa dan kita dengan sikap hati yang tetap setia berjalan dengan tetap teguh dalam beriman, dalam bergantung, dalam mengandalkan Tuhan. Saudara, apapun keadaan, tidak yang akan menyulitkanmu, tidak yang akan menjatuhkanmu, yang melemahkan, mengalahkanmu, tetapi akan membangkitkan engkau untuk menjadi pribadi yang sesungguhnya engkau adalah, yang berkemenangan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita berdoa, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam kami boleh punya waktu dengar firman Tuhan. Terima kasih untuk apa yang kami boleh ikuti, renungkan bersama, dan biarlah ini memberkati setiap kami. Tuhan, tolong kami untuk tetap terus memiliki hati yang mau tetap senantiasa setia, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan selalu, tidak digoyah oleh keadaan apapun yang kami harus sedang hadapi, keadaan-keadaan yang kami harus selalui, lewati, dan tapi Tuhan yang tetap kepada Tuhan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dan karena itu dari tempat ini berdoa juga, Tuhan menguatkan terus umat-Mu, Tuhan menolong dalam hari-hari, Tuhan tetap jadi pembela, Tuhan nyatakan Engkau tetap Tuhan yang terbesar dalam hidup umat-Mu, dan mujizat Tuhan masih ada, pertolongan Tuhan selalu ada dengan pasti. Tuhan berkati semua umat Tuhan dimanapun berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu, biarlah sekali lagi itu Tuhan menghadirkan kasih dan kuasa-Mu dan keajaiban Tuhan atas mereka yang sakit dan mengalami keadaan mereka disembuhkan, yang lemah dan mereka dikuatkan, yang berban berat diberi kelegaan, yang dalam masalah pergumulan diberi Tuhan Yesus pertolongan dan mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur, terpujilah Engkau Tuhan, dan kami tak berdoa berkati bangsa negara kami, daerah kota kami, biar kemuliaan-Mu selalu nyata, dan kami doa biarlah Tuhan terus juga menganugerahkan keharmonisan, kerukunan dalam kami bermasyarakat, di bangsa kami, di daerah kami. Sambil kami berdoa, Tuhan buat terus kemajuan untuk di bangsa kami, untuk di daerah kami. Semua indah dan Engkau yang kami muliakan. Terima kasih, karena itu berkati pemerintah kami pusat sampai daerah. Biar mereka hidup benar, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa, dan kami tak berkati RRI Tahuna, Kepala RRI, dan semua pegawai yang ada. Tuhan menolong mereka bekerja bagi masyarakat daerah dalam membagi informasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom.
0: Ya, mendengar RRI, demikian mimbar agama malam ini, dan selanjutnya pada pukul 21 kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional.

Ya, pendengar RRI, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional, dan malam ini Ruang Rindu Nasional akan menghadirkan bintang tamu artis 70-an dan penulis senior, ada Neni Triana, Nana Akhbari, dan Awaludin Awe bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Mendengar persatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecil nyanyi. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia harus terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan. Jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya
0: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi
0: ya pertama kali ya.
2: Ya waktu itu saya ada isi ya masih muda kan. Ada acara masih acaranya bukan Wajah Baru, setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah
0: sutradara. Oke, ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang, 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak Ida ikut hadir.
0: Itu Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget saya bilang.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awi ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Baik. Yang kebudayaan ini gitu kan. Lah, terakhir ketemu dengan
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Ya udah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
4: Halo.
0: Ini
4: Mbak Neni.
0: Halo, Mbak.
4: Aku
0: udah
4: datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
4: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
4: Mbak
0: Neni muda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
4: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
4: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
4: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
4: saya, tangan.
1: Saya,
4: iya.
1: Saya mau nyanyi.
4: Wow, naik ke seru atas. Pasti.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
4: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Jara Puspita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu,
4: dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
4: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
4: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
4: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
4: ini.
1: Kalau apa kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
4: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk
4: pastinya,
1: seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
4: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
4: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
4: udah
0: ngobrol.
4: Antri nih, Mbak Nini.
0: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
4: dari
0: ya.
4: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam.
4: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
4: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
5: Merdeka.
4: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad nih?
4: Ada mau disampaikan?
5: Kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
4: Ya, silakan Pak.
0: Langsung kenalan.
5: Bunda Neni.
4: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
5: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
4: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya.
4: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat.
4: Siap.
5: Dan salam merdeka.
4: Merdeka. Oke Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu
4: ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Ini silakan Mbak Neni Triana.
4: Boleh, silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini ibu tanyakan, ibu Fadil tanyakan

0: ya.
1: Silakan.
0: Iya, salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi, dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya, ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
1: Malam Oma.
3: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
3: sehat apa kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat
1: Oma.
2: Dong.
1: Oma juga sehat ya Oma ya.
3: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
1: Merdeka.
2: Siap.
3: Belum waktunya gitu.
1: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
3: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
1: Ya boleh.
3: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
3: Katanya di tahun 68 apa?
1: Di tahun 68. Iya, nanti nanti akan di
2: jawab ya.
1: Jawab ya.
3: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
3: Enggak, nanti deh ketemunya.
1: Okay,
3: jangan
1: siap.
3: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
3: Oke. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
1: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
3: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
3: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Umur berapa
3: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
1: Iya gitu. Iya Oma siap.
3: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
1: Boleh, silakan Oma.
3: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
1: Siap.
3: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
2: Terima kasih, Oma.
1: Terima kasih, Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita
1: dari
2: jawab
1: Palembang
2: satu persatu ya.
1: Kita ke Bogor.
2: Oh, ada yang masuk
1: ya.
2: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
1: Dengan Pak Hasanuddin.
4: Selamat malam, Mbak Ita.
1: Selamat malam.
4: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
4: Pak Yudi Ismail, Pak Waludin, Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
1: Silakan Pak Hasan.
4: Senior-senior semua nih diborong sama
1: legend.
4: Satu ini, Masya Allah.
2: Saya junior.
1: Legend, keren.
4: Keren, bener-bener ini.
1: Mangga tuh,
4: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
1: Bang Awaludin,
4: luar biasa.
1: Iya.
4: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
1: Sing ada lawan.
4: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
1: Silakan Kang.
4: Ke buat Bunda Neni nih.
1: Iya.
4: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
4: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
1: Siap.
4: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
4: Oke, buat Mbak Ita.
1: Ya.
4: Sehat ya Mbak Ita ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siap. Terima kasih ya.
4: Kangen banget nih.
1: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
4: Deket.
1: Pak Hasanuddin.
4: Iya. Udah Ita.
2: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Oke.

0: kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
1: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
1: juga
0: mau jawab?
1: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
2: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
1: Cukup lama
2: ya. Starina aja 24 tahun.
1: Wow.
2: Sebelum di Starina.
1: Udah puluhan tahun.
2: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
1: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga. Sampai saat ini.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
1: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
3: Maaf ya. Saya orang Sunda ya.
1: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
3: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
1: Teteh mau bisa aja, aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya bakso.
1: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
1: Rujak cingur. Jenengan
0: tiang Surabaya
1: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
1: Sama jadi dong Mbak Yana.
2: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya.
2: Rujak cingur enak.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
1: bang
0: apa nih?
1: Apa bang?
4: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
1: Lontong ya.
4: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
1: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
4: Rupanya nggak ketemu.
1: Bang Awi mah
4: bisa 11
1: aja
4: hari di situ.
1: Lontongnya
4: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
1: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
1: apalagi
0: begitu.
1: Apalagi lontongnya gurih mas ya.
0: Oke. Okay. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
1: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
2: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
1: Tahun 70-an.
2: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
2: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
1: Nah,
2: itu
1: terjawab ya itu, Mbak Farina.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat

0: budayanya,
1: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
0: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu. Oma Ana ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
0: Ini
2: gitu
0: kan
2: ya.
0: Legend termasuk enggak kita.
3: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
0: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
3: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
0: Luar biasa Mbak Neni.
3: Bisa ngerok-ngerok gitu.
0: Pastinya
3: iya.
0: Mbak.
2: Oke.
3: Okay. Iya dong.
0: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
3: Oh iya pernah ya.
0: Oh, luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
0: Ketemu Tante Titi.
3: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
0: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
3: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
0: ya,
3: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
2: Siap.
3: Dan wajah
2: gitu
3: juga alhamdulillah di 71 ini.
0: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
2: Kalau Bunda Yana
3: awet.
4: Iya. Kenapa Yana tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
0: Wah, aduh. Ini mah
2: masih remaja senior semua ya.
0: Mukanya ini remaja semua.
4: Remaja
0: loh.
4: Kolot.
0: Awet muda ini Bunda Yana,
2: ya.
4: Nah, terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
1: Saya Mei kemarin 61.
0: Oh. Waduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
0: Kepala 6 semua.
2: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
0: Iya dong,
2: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
3: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
3: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
3: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke. Okay.
3: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
0: Wah, ini boneka Barbie dong. Man ini, aduh, keren.
2: Oke, oke, oke.
3: Jadi
2: okay.
3: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
0: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
0: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
0: langsung
2: dengerin dari
0: memori kita langsung.
2: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini gimana, ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Kira
1: semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh, ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang jantan. Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana.
0: Betapa.
2: Jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai. Ratu Denai surang, tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang
1: umur.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya. Okay. Ya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak. Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oji Saputra, Sobi Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Ya,
5: ya ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Hadi.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini. Nggak kendor, makin kenceng Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu. Siap. Bahagia bersama keluarga. Juga ada tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih. Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya yang
1: makasih
6: saya
1: ya, Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
3: yes, Pak Hotel Borobudur. Ya.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke okay lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Ya. Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos bisa bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja
1: mungkin di Facebook ya. Ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi? Ya.
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara,
1: satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
7: Oke kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya.
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha dama. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, oh begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya.
1: Siap, Bang.
7: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni?
1: Terus apakah pernah
7: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: saya pertama
1: beradu acting. Nanti dijawab pertanyaan ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan.

0: Sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
2: Hendra Cipta. Wah. Dari Sumenep. Oh, okay. Siap.
0: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan Mas Hendra.
0: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
0: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
2: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
0: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
2: Siap.
0: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak.
2: Siap.
1: Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
2: Di Sumenep ya.
0: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
2: salam
1: apa-apa.
2: Buat Bu Isti.
0: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
2: Oke, baik. Ya, itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
0: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
0: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
2: Siap.
0: Dekat dengan Asta Tinggi cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
2: Oke. Siap.
0: Ya, titip salam ya.
2: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
0: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
2: Iya, oke. Nanti kita
1: sambung lagi.
2: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener. Itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata suami saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: masyaallah ya, enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah,
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap
1: Mbak Ida mah.

0: saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan, kita ketemu Yana, terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bendokan dong nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman Arsen artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita enggak kepengen bersatu?
1: Siap. Oke.
0: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya enggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
2: dia, Bang Awe gitu loh.
1: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
1: Oh, siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
0: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
2: lagi. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
0: Evi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
0: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke. Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
2: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
1: Rame ya malam hari ini ya.
2: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
2: Pastinya para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
2: Betul.
4: Dan Teh Neni Triana,
2: ada Mbak Yana Ahbari, Mbak Pur, ya. Mbak ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
1: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
2: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
2: Udah Uni.
0: Erni Johan, Uni Erni Johan.
4: Mbak Yana, juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
2: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
2: Ayo nonton, Mbak Dinda. Ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih, keren.
2: Iya, kebayangkan seru keren dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
2: Iya. Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
1: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
1: Oke. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
1: Oh, ya. Siap.
2: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu bosas?
1: Oke.
2: Oke, siap.
1: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah, ucu-cu, kelapa muda.
1: Oke.
2: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan. Makanya. Sehat terus ya, Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur.
2: Ada Mbak Pur.
0: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
2: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
0: Bali
4: namanya
0: sidang,
4: ya?
0: Bali Sidang.
4: Oh iya, Bali Sidang. Pernah lihat langsung.
1: Oke.
0: Okay.
4: Alhamdulillah.
2: Siap.
4: Sukses buat acara nanti.
3: Terima
2: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
2: Sami-sami Teteh.
0: Lagi dong.
1: Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
1: Ini apanya Ida Leman ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
2: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
2: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya di sama Mbak Ita gitu.
2: Iya Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
2: Dengar dong, ada.
1: Dengar, silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
1: marun.

0: Pak Idaleman dan Bang Awaluddin Awe.
1: Yes, siap.
0: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaluddin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
1: Oke, okay, pengalaman untuk, apa aja gitu ya?
0: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
1: film.
2: Pemain film juga, pemain film juga.
1: Obsesinya apa gitu ya?
2: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
0: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
1: Oke. Okay.
0: Mbak Ida Leman.
1: Iya,
0: gitu. Sudi, salam Sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
0: Salam balik Pak Sarman.
2: Oh, silakan.
0: Untuk kakak saya Tiadi Pendoso, Putra Genda.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
1: terima kasih
2: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
0: Malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ada nih ada Rahma. Uni Rahma.
2: Uni Rahma, selamat malam Uni.
1: Halo.
2: Halo.
1: Uni Rahma. Selamat malam.
2: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
2: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
1: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
3: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus. Iya.
1: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
2: Atau ditulis Bang?
4: Oke.
2: Jadikan buku.
4: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
1: Oh. Penyair sekolahan, siap.
4: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy? Bendy, pernah.
4: Itu dokar.
1: Dokar,
2: ya. Dokar. Mm-hmm.
4: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke. Okay.
4: Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi ya.
4: Bikin puisi.
1: Oh, siap. Nah,
4: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
1: Oke,
4: okay. Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
1: Waktu. Penyair sekolahan.
2: Baik. Masih bangga, seneng banget dong ya.
4: Nah, di luar
2: bangga
4: itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
1: Oke. Okay.
4: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
2: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
4: Saya dengan teater Alinde di Padang.
1: Alinde. Oh, di Padang ya, siap. Nah, kalau begitu.
4: Kemudian. Saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
1: Oke. Okay.
4: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
1: Oh.
2: Alasannya apa Bang?
4: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
1: Itu
4: muncul memicu reaksi-reaksi yang.
2: Emang apa. Temanya apa novelnya Bang?
4: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Siap.
4: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Oke, baik.
4: Persoalan daerah itu yang handle.
1: Siap kalau
2: sampai
1: begitu.
2: Sekarang belum terbit ya Bang?
4: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke.
2: Penasaran nih.
1: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
2: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
3: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
2: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
1: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
1: Oke.
3: Okay. Bisa 100, bisa 200.
2: Ya Allah.
1: Siap.
2: Luar biasa nih Mbak Neni.
1: Kalau Bunda Ida Leman?
5: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Aleman, yang kasih saya nama Ida, pakai Aleman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Aleman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Kenapa? Tetap juga kan, enggak apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara di yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
1: Oke.
5: Terus saya main sinetron ya banyak.
2: Udah banyak juga ya.
1: Banyak banget ya.
5: Banyak.
2: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
5: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
1: Okay.
5: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu wa.
2: Kenapa tidak ya?
5: Itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turun kan.
1: Iya.
5: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni. SMKK jurusan di sana.
1: Okay.
5: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyambul.
2: Iya ya, Mbak Ida loh yang
5: saya mendesain kebaya. Saya pikir nih, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam sekenaimal usul sama Allah, tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
2: Itu sangat membekas loh.
1: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
2: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
5: Monggo, iji, matur nuwun. Giliran manggil Sri saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin karo Ida Leman, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya, mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah, yang benar itu Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
1: Okay,
5: tapi saya senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami harus main diundang.
1: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Pak Kasiman.
1: Bang Kasiman.
2: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
1: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
2: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
1: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
2: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
5: Awe,
2: novelnya Bang Awe.
6: Kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
1: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
1: Oke.
6: 12 tahun
2: ya. Oke, Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
6: Lebih kurang saya mohon maaf.
1: Siap.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam
1: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
2: Halo.
1: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu Pancaroba, masih ingat ya?
3: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
1: Lagu pertama? Berarti iya. Umur berapa ini?
3: Di album pertama itu usia berapa ya?
1: 11 Wih, tahun ya.
2: 11 tahun.
3: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
1: Ya sudah. Oke, pendengar Persatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album,
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: 10 lagu daerah, 6 yes, penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, mantap. Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap. Yuk, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke
0: Bunda Ida Leman. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Okay.
3: Iya, saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya apa. Begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Yati Octavia, ya, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap. Ya,
3: terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan enggak banyak umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa. Betul, betul.
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin. Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia sebenarnya. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul, banyak. Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay. Bang Awe.
1: Bang Awe, ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang tuh yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, okay, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
0: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakang panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Nani saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu. Itu
0: seru.
1: Aduh, bagaimana seru nih.
3: Tapi kami pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu. Nah,
0: gitu. Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik. Mudah dengan izin Allah sukses amin. Sampai
4: ya saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu ayo kita hadir pada tanggal hari Senin 10. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22 hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia
1: di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Bang Yudi,
0: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan. Bye.

0: Pagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian kita telah bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional. Saat ini Anda bersama Pro 1 RRI Tahuna, lagu-lagu Indonesia akan kami hadirkan hingga menjelang tutup siaran nanti.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk malam ini, melengkapi kebersamaan kita dari Fatur, selalu untuk selamanya.

Irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, melalui frekuensi FM.

105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahunan. Di suasana pagi ini kami akan awali menemani suasana pagi Anda dengan persembahan Kidung Rohani untuk Umat Kristiani. Mutiara pagi dalam renungan pagi hari ini juga akan hadir dengan berbagai penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gideon Tandayo untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2020. Sebanyak apapun yang menjadi tugas menunggu untuk dikerjakan, yang menjadi program kerja Anda di sepanjang hari ini, pendengar, kami temani, kami hantar untuk menjalankan berbagai tanggung jawab masing-masing. Sesibuk apapun hari ini, pastinya Anda tidak akan melewatkan begitu saja kesempatan yang ada untuk mencapai kesuksesan, menyelesaikan yang menjadi tugas dan kerja di hari ini. Saya Sumiati Mabung hadir sampai pukul 11 waktu.

Kedong Rohani hadir pendengar untuk saat ini untuk suasana pagi, dan yang pastinya selalu mohon penyertaan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sepanjang hari ini dalam menjalankan tugas dan pekerjaan masing-masing.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

0: Pendengar RRI program Masa Tahunan para umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan renungan pagi di hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Gideon Tandayu. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita jumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi di saat ini, di mana oleh perkenanan Tuhan kita boleh makan sedangkan dengan Tuhan dari firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan, di pagi ini Tuhan boleh sempatkan kami anak-anak-Mu makan sedengar dengan Tuhan dari firman-Mu. Ini kami Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Kami rindu akan kekuatan baru melalui firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini hamba-Mu yang terbatas ini. Pakai hamba menjadi alat-Mu ya Tuhan. Turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang berkat oleh Tuhan, satu ayat saya ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 54 ayat yang ke-7 untuk menjadi perenungan bagi kita di kesempatan di pagi hari ini. Yesaya 54 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, membaca kitab Nabi Yesaya, khususnya pasal 54 ini, kita akan temukan banyak bagian dalam pasal ini yang sangat indah, bahkan banyak diambil menjadi lirik-lirik lagu rohani. Janji-janji Tuhan kepada Sion ini memang sangat menyenangkan dan sangat melegakan hati. Tatkala Sion sedang terpuruk karena dosa-dosanya, saat itu janji pemulihan ini hadir dan sungguh-sungguh melegakan hati. Bagi kita pun yang saat ini sedang terpuruk, membaca janji Tuhan ini tentu juga sangat melegakan. Bukan hanya pemulihan, tapi peningkatan. Ayat yang ketiga. Juga pelipat gandaan. Ayat yang pertama. Ada kesejahteraan di sana. Ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Ada perlindungan di sana. Ayat yang ke-17. Perlindungan yang akan tetap dilaksanakan sekalipun yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Namun di balik itu semua ada janji perlindungan Tuhan dan penyataan Tuhan bahwa Tuhan akan tetap melindungi kita. Kita dapat membayangkan sebagai penerima janji Tuhan yang sedemikian indah, saat diri kita sedang terpuruk dan dalam kesesakan, dalam ketakutan, dalam ketidakjelasan, sungguh-sungguh satu keadaan yang sangat menyenangkan karena ada penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, adalah hal yang menarik bahwa Tuhan menggambarkan relasi atau hubungannya dengan kita manusia seperti relasi antara suami istri. Janji Tuhan di pasal ini adalah pembaharuan dari janji sebelumnya yang telah dikhianati oleh orang Israel. Ya, Israel sendiri yang memberontak. Israel sendiri yang berpaling dari Tuhan, bahkan mengkhianati kepada Tuhan dengan meninggalkan Tuhan menyembah berhala. Akibatnya, mereka pun jatuh dan menderita dalam kehidupan mereka karena mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, yang tak pernah berhenti kasih setianya yang terus dialirkan dalam kehidupan kita. Di pasal ini jelas sekali kita dapat membaca dan melihat bahwa Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk menolong dan menyambut kembali umat Israel, bahkan memperbaharui janjinya. Mengapa Tuhan berbuat demikian? Tak lain jawabannya adalah karena kasihnya kepada umatnya yang tidak pernah berubah. Sesuai dengan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, itulah Yesus Kristus. Begitu indah Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Di tengah anggapan bahwa Tuhan di perjanjian lama adalah Tuhan yang selalu murka, kenyataannya ia tidak pernah berubah. Ia selalu sangat mengasihi umatnya, termasuk kita pun yang hidup pada zaman sekarang ini. Bahkan Tuhan rela berkorban sampai mati di kayu salib dalam penderitaan yang maha hebat untuk kita umat manusia yang selalu memberontak kepadanya. Ya, semua ini Tuhan kerjakan karena kasihnya semata. Keselamatan, berkat, perlindungan, pemulihan, pelipat gandaan, dan kesetiaan akan janjinya terjadi semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita, bukan karena kita yang melakukan sesuatu untuk Dia. Anugerah dan kasih itulah dua hal utama yang selalu melekat dalam pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, adanya perjanjian baru dalam Alkitab bukanlah karena Tuhan kita berubah, atau Tuhan dari awal yang penuh dengan murka di zaman perjanjian lama menjadi penuh kasih di era perjanjian baru. Bukan semata-mata itu, tapi Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk memperbaharui perjanjiannya dengan kita karena ia sangat mengasihi kita umat manusia. Tuhan kita tak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Kita sangat bisa dan sangat boleh berharap, mengandalkan Dia, bahkan percaya kepada Dia di dalam Yesus Kristus. Dari dulu bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan kita selalu penuh kasih dan anugerah. Olehnya, marilah kita tetap datang kepada Dia, Yesus Kristus itu. Jangan pernah tinggalkan Dia. Setia mengiring akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, sampai berapa lama Tuhan izinkan kita ada di muka bumi ini, kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia dan percaya kepada Tuhan. Karena upah menerima karena kehidupan kekal, hidup bersama dengan Tuhan, benar-benar Tuhan siapkan bagi kita yang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini, Tuhan boleh sempatkan kami anak-anak-Mu makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih buat firman peneguhan yang kami boleh terima di saat ini. Kiranya oleh Roh Kudus, bimbing kami dan bawa kami ya Tuhan pada jalan-jalan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh setia percaya kepada Tuhan dan terus melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih buat nasihat firman-Mu. Terima kasih buat jaminan firman-Mu bagi kami sekalian. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Sekalipun keadaan kami banyak kali mendukacitakan Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan senantiasa mengampuni kami dan menerima kami apa adanya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu, bawa kami ya Tuhan hari demi hari, kami mau semakin setia kepada Tuhan. Di kesempatan ini Tuhan, kami tak jemu-jemu berdoa bagi daerah kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya diberkati Tuhan daerah kami dengan kasih karunia Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam, wabah penyakit Tuhan. Singkirkan semua demi kuasa kasih-Mu, sehingga daerah kami terus terpelihara aman dalam lindungan Tuhan. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak seperti kami inginkan, kami tetap percaya dalam peristiwa itu pun ada Tuhan bersama dengan kami. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Bagi pemerintah kami Tuhan, berkati kami, pemerintah kami dengan roh hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan dari berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Bagi kami warga masyarakat daerah ini Tuhan, berikan kami juga hati yang mengasihi akan Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh setia mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan yang sakit atau dalam mengalami pencobaan dimanapun berada. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, bela mereka seturut dengan kasih karunia Tuhan, sehingga dalam semuanya juga ada ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi pimpinan staf para pegawai yang ada di lingkungan RI Tahuna. Diberkati kiranya para kekasih Tuhan ini, berkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik. Ada ucapan syukur yang terus persembahkan kepada Tuhan, dan kami sama-sama boleh menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, ini syukur kami kepada-Mu, kami berdoa, kami alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua dengan firman-Nya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.

Ciri orang beriman. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ciri orang beriman nampak dari sikap dan pilihan hidupnya.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkatimu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Ya, untuk masyarakat khususnya di Pulau Sangihe dan pulau-pulau yang keluar masalah beras, tidak usah takut, tidak usah istilahnya panik ya. Kita ini masuk sementara pembongkaran beras dan tetap kita layani penyaluran beras SPAP dan persiapan untuk bantuan pangan.
2: Kita harus mengapresiasi Kelurahan Tidore atas keberhasilan dan kebersamaan gotong royong seluruh masyarakat dalam memeriahkan dan menjaga kebersihan.
3: Inilah warta berita Kamis 6 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak usah khawatir soal beras karena stok di gudang Bulog Tahuna mencukupi untuk 3 bulan ke depan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama SE, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya, baik pendengar, kami sudah bersama dengan pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama. Ya, Pak Arsul Talama.
1: Ya.
4: Hari ini apa kegiatan di Pelabuhan Tahuna, Pak Arsul?
1: Hari ini saya meninjau penerimaan beras yang masuk ke gudang Bulog di Tahuna untuk menjaga ketersediaan stok di gudang Tona Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini dari Bitung 120 ton dan berlanjut sambil itu rencana masuk itu pada 1000 ton. Jadi ini sudah 120 ton dengan minyak 27 ribu liter.
4: Iya. Apakah ini ada kaitannya dengan kesiapan Pemda untuk kesediaan pangan di perbatasan, Pak Arsul?
1: Ya, ini tugas kita kan menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga. Nah, ini untuk kebutuhan bantuan pangan dan beras SPAP dan untuk bencana. Jadi kita Bulog dan kita sudah kerjasama koordinasi baik dengan Pemda Sangihe untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga di pasaran.
4: Pak Arsul, dengan adanya dropping bahan ini, pertahanan sampai berapa minggu, Pak?
1: Ini kalau ini masuk virus ini sampai 3 bulan. 3 bulan, ya. Untuk kebutuhan SPAP dan bantuan pangan.
4: Iya. Harapan bagi masyarakat, Pak Arsul?
1: Ya, untuk masyarakat khususnya di Pulau Sangihe dan pulau-pulau yang keluar, masalah beras, tidak usah takut, tidak usah istilahnya panik ya. Kita ini masuk ke sementara pembongkaran beras dan tetap kita layani penyaluran beras SPAP dan persiapan untuk bantuan pangan.
4: Siap. Ya.
1: Untuk alokasi Juli, Agustus, September.
4: Baik. Ya. Baik, makasih.
1: Oke. Okay.
4: Makasih, Pak Arsul.
1: Ya, makasih.
4: Demikian wawancara kami dengan Arsul Talama, pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur yang mendukung program kebersihan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
2: Kita harus mengapresiasi Kelurahan Tidore atas keberhasilan dan kebersamaan gotong royong seluruh masyarakat dalam memeriahkan dan menjaga kebersihan.
5: Semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mendapat apresiasi dari Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari. Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur dinilai mampu menunjukkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata, khususnya dalam menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari dalam apel kerja bersama aparatur sipil negara yang berlangsung di lapangan Gelora Santiago Tahuna. Menurut Bupati, kebersihan lingkungan serta semangat gotong royong masyarakat Kelurahan Tidore dinilai menjadi contoh positif dalam membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan.
2: Kita harus mengapresiasi Kelurahan Tidore atas kebersihan dan kebersamaan gotong royong seluruh masyarakat dalam memeriahkan dan menjaga kebersihan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 tahun Negara Republik Indonesia.
5: Sementara itu, Lurah Tidore Rofia Mutalib kepada wartawan mengaku bangga atas apresiasi yang diberikan pimpinan daerah kepada kelurahan yang dipimpinnya. Menurut Mutalib, kondisi tersebut tidak terlepas dari kerjasama pihak kelurahan bersama pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang menggelar lomba kebersihan antar rukun tetangga.
6: Tentunya saya sebagai lurah merasa bangga karena atas capaian kelurahan kami dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dari pihak kelurahan bekerja sama dengan pengurus PKK mengadakan lomba kebersihan antar RT. Makanya warga begitu antusias untuk berlomba-lomba membuat masing-masing RT-nya agar bisa terlihat bersih dan indah seperti itu. Apalagi di bagian Bolivars itu memang warga begitu antusias untuk membersihkan sepanjang Bolivar.
5: Antusias masyarakat juga terlihat dalam upaya membersihkan kawasan Bolivar yang menjadi salah satu bagian penting dari wilayah Kelurahan Tidore. Sebagai Lurah Tidore, ia berharap kegiatan lomba kebersihan tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan menjelang HUT kemerdekaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan secara berkelanjutan. Anton Lahobe melaporkan.
3: Pemda Sangihe berencana menggelar berbagai kegiatan lomba olahraga dan kebersihan menghadapi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
7: Dan direncanakan ada lomba gerak jalan, kemudian di satu sisi kebersihan.
5: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mulai dari kegiatan olahraga dan lomba kebersihan, yang terpenting pemasangan umbul-umbul, spanduk dan bendera merah putih terhitung 1 hingga 31 Agustus 2026 mewarnai peringatan 17 Agustus. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe, Gofrit Pelas, saat dikonfirmasi. Menurutnya, semarak merah putih terlihat dengan pemasangan umbul-umbul dan bendera

0: Siapkan lomba kebersihan. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap program pemerintah daerah dalam rangka membangun kesadaran tentang cinta tanah air dan bangsa nyata dengan antusias masyarakat. Anton Lahaube melaporkan.
1: Direktur Perumda AKU Banua, Teguh Salainti, menghimbau seluruh masyarakat pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
2: Wah, sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, mengingat saat ini karena cuaca yang panas yang cukup terik.
3: Direktur Perumda Air Minum Akewanua, Teguh Salainti, menghimbau kepada seluruh masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas cukup terik yang terjadi beberapa waktu terakhir dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan air bersih pada masyarakat. Teguh menjelaskan, tingginya suhu udara menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi kemampuan pelayanan perusahaan kepada pelanggan.
2: Dalam waktu dekat, kami akan juga akan menyampaikan himbauan kepada masyarakat, khususnya pengguna air minum, pelanggan Perumda Air Minum AKU Banua, bahwa sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, mengingat saat ini karena cuaca yang panas yang cukup terik, ada beberapa sumber kami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi terhadap pelayanan Perumda AKU Banua terhadap kebutuhan air.
3: Teguh juga mengatakan akan terus memantau perkembangan kondisi sumber air serta melakukan berbagai langkah penanganan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal ke depan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda AKU Banua juga akan menyalurkan air bersih langsung menggunakan mobil tangki menuju wilayah-wilayah yang mengalami gangguan distribusi selama cuaca panas berlangsung. Selain penyaluran menggunakan mobil tangki, Perumda AKU Banua juga menempatkan tangki-tangki penampung air pada sejumlah titik strategis agar masyarakat tetap memperoleh pasokan air bersih. Jumel Johanis melaporkan.
1: Stok bahan pangan di gudang Bulog Tona, Kecamatan Tahuna Timur aman hingga 3 bulan ke depan.
4: Tugas kita kan menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga.
5: Kapal tol laut Sabuk Nusantara 109 dari Pelabuhan Samudra Bitung tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna Rabu 5 Agustus 2006 membawa stok pangan untuk Perum Bulog Tahuna, di mana beras yang masuk untuk menjaga ketersediaan stok di gudang Bulog Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, diwawancarai RRI di sela aktivitasnya memantau pemonggaran beras dan minyak kita di atas kapal tol laut Sabuk Nusantara 109 Rabu 5 Agustus 2006 menyampaikan bahwa beras yang diturunkan di atas kapal sebanyak 120 ton. Sesuai rencana, beras yang akan masuk ke perbatasan Kepulauan Sangihe sebanyak 1.000 ton. Di samping itu, minyak goreng kita sebanyak 27 ribu liter. Ia menyatakan, tugas Perum Bulog menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga bahan pangan, beras SPAP, dan bantuan bencana.
4: Nah ini untuk kebutuhan bantuan pangan dan beras SPAP dan untuk bencana. Jadi kita Bulog dan kita sudah kerjasama koordinasi baik dengan Pemda Sangihe untuk tetap menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga di pasaran.
5: Lanjut dikatakannya, melihat kondisi yang ada saat ini, banyaknya pasokan yang masuk diperkirakan stok bahan pangan hingga 3 bulan ke depan. Ia berharap masyarakat Kepulauan Sangihe tidak khawatir soal beras karena stok sangat tersedia. Ia menambahkan pihak Bulog akan menyalurkan bantuan pangan untuk penyaluran alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Alexander Delingkade melaporkan.
1: Berita terakhir. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe terus menghimbau masyarakat, khususnya ibu hamil, mempersiapkan diri sejak dini memberikan ASI eksklusif kepada bayi.
6: Kami selalu menghimbau kepada masyarakat, apalagi ibu hamil, sedini mungkin harus mempersiapkan diri untuk dapat memberikan ASI eksklusif.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus menghimbau kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk mempersiapkan diri sejak dini memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Dinas P2KB Sangihe, Imelda Lawendatu, kepada RRI sebagai bagian edukasi penting meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Imelda menegaskan ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan sejak lahir.
6: Kapasitas kami dalam hal ini Dinas PPKB, kami selalu menghimbau kepada

0: kepada masyarakat, apalagi ibu hamil, sedini mungkin harus mempersiapkan diri untuk dapat memberikan ASI eksklusif. Iya, karena makanan terbaik dari ASI, kemudian dia bisa diperoleh secara gratis, kemudian sifatnya praktis. Artinya, kalau untuk perbandingannya dengan susu formula, itu biasanya kan harus 2-2 jam baru dikasih. Tetapi kalau ASI semaunya bayi ketika dia menangis, dia lapar, dia bisa diberikan. Iya, dengan tidak repot-repot lagi. Artinya bukan hanya bayinya yang sehat, tetapi ibunya juga sehat.
1: Selain memberikan manfaat kesehatan, ASI eksklusif juga lebih ekonomis karena diperoleh tanpa biaya. Pemberiannya praktis, dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan bayi setiap waktu. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak usah khawatir soal beras karena stok di gudang Bulog Tahuna mencukupi untuk 3 bulan ke depan. Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur yang mendukung program kebersihan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 Tahunan. Sebelum kita lanjut untuk dengarkan persembahan RAN dengan Selamat Pagi menemani pagi Anda, kita akan update dulu situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung sejak pagi tadi dan pendengar lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Alexander Dalengkader.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Alexander, silakan.

0: Baik, pendengar, kita sudah tersambung dengan Alexander Lengkade, dan silakanlah Alexander dengan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih. Besok hari ini Kamis, 6 Agustus 2020, melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tenggara, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Padu yang 3M masih teratai. Memang sudah selesai, dan dari tadi dari Sumbia, ya, Pak Mestratai tiba dari Pasar Po, Pasar Seta, ya, Pasar Tamaku. Ini maknanya juga Pasar Malang. Berbiasa cukup banyak barang-barang petis terdiris, barang-barang dan sorsiran yang dipesan oleh pedagang busa, baik dari Kurarauna maupun dari Mangaditu dan Malang. Dan tak ketinggalan soal paket online juga ini, produk cukup banyak. Dari ini semua kapal isi tampak di Lutabon. Kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol, kapal tol

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Alexander Lengkar di situasi terkini yang sudah berlangsung aktivitas masyarakat sejak dini hari tadi pagi, sejak kapal masuk sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan. Dan untuk laporan Alexander agak sedikit kurang jelas, jadi pendengar kita maklumi karena di wilayah kita sendiri sedang dalam

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Pendengar RRI, Badan Gizi Nasional BGN Republik Indonesia bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Fasilitas digital ini guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis MPG. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Menurutnya, kanal ini akan memudahkan BGN memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program. Saluran ini memungkinkan mereka melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan kebersihan dapur, mengingat tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian kepala SPPG. Melalui portal tersebut, kepala SPPG dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi risiko keamanan pangan. BGN juga memberikan ruang bagi kepala SPPG untuk mengajukan perpindahan tempat bertugas apabila usulan perbaikan tidak ditindaklanjuti. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga pelaksana yang berpotensi menghadapi risiko akibat fasilitas yang tidak memadai. Pendengar, BGN ingin membangun mekanisme komunikasi yang terbuka antara mitra, yayasan, kepala SPPG, dan internal lembaga. Dengan demikian, setiap kendala dapat segera ditemukan solusinya tanpa mengganggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Peluncuran portal pengaduan diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya BGN memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi, keamanan, dan higienitas.

Selamat pagi pendengar RRI program Masa Tahunan. Selamat jumpa kembali untuk kebersamaan kita dalam Kopi Pagi untuk edisi hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Kembali ruang kami buka untuk Anda semua pendengar untuk bergabung dalam mengutarakan yang menjadi ide, kemudian masukan yang positif, kritikan yang positif membangun untuk daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depannya lagi, terlebih dalam pelayanan publik yang benar-benar memihak pada masyarakat. Kami buka kesempatan di 0812-5503-8009. Kebersamaan kita di pagi ini dalam Kopi Pagi bersama saya Sumiati Maboko, dan di kiper ada Liani Dapa. Di pagi ini hadir hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, pendengar, di ujung telepon sudah bersama dengan Pak Yos Sinadia di Santiago. Halo, selamat pagi Pak Yos.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pagi hari ini apa ini Pak Yos yang mau suarakan?
1: Oke, Mas. Halo.
0: Ya, silakan Pak Yos.
1: Ya, terima kasih. Jadi mendengar dan mendikati tadi perlihatan dari para pendonor terbaik, yang mana dia ini beras kesehatan itu sampai 3 bulan ke depan, kalau tidak salah
0: ya. Ya, 3 bulan ke depan, siap.
1: Jadi, selain itu kita beli, dan kelihatannya, minggu lalu, kita ke dalam, kita ke Dan kita akan menjelaskan yang berhubungan di kepala bulog dengan kenyataan itu beda. Kita sedua kali di dari atas. Tidak ada. Sebagai pernyataan, sedia 2 bulan ke depan. Nah ini disebut bagi kita, karena cuma pasat, karena orang kan jaga beda dan sendiri, biasanya. Tapi setelah 2 minggu ini dia tidak ada kosong.
0: Baik, Pak Pak Yos belinya di mana Pak Yos? Di mana? Di Gudang Dolok. Baik. Baik, baik.
1: Karena tahun itu, tapi sebenarnya ini kosong. Jadi antara yang tadi pernyataan yang sampai tidak pulang, masyarakatnya masyarakat membeli di Dolok, tapi yang tidak ada. Ini kata dengan pernyataan tadi itu agak beda. Kalau sebagai masyarakat kan jaga ikut perkembangan semua yang ada di sana ini, ODP lampu, ODP SPHP. Jadi mohon kalau memberikan pernyataan yang diurutkan lebih dolok sana supaya orang juga senang. Yang apa sih? Tapi kita tahan di dolok. Tapi ternyata tadi tersedia sampai 3 bulan.
0: Demikian. Baik, ya. Terima kasih Pak Yos Sinadia di Santiago sudah bergabung bersama di pagi hari ini. Silakan yang berikutnya, pendengar RRI Pro 1, kami masih beri kesempatan juga untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Ya, mungkin pendengar Anda kurang jelas dengan suara dari Pak Yos tadi. Pak Yos mengeluhkan tentang ketersediaan beras SPHP yang ternyata di gudang dulu katanya kosong, tapi berbeda, sangat jauh berbeda dengan pernyataan dari pimpinan Bulog tadi di penyampaian warta berita Lintas Sumatera Utara bahwa 3 bulan ke depan untuk SPHP aman untuk wilayah Sangiha. Berbeda dengan yang dialami Pak Yos Sinadia di Santiago yang membeli di kantor Bulog di Jalan Baru, katanya untuk beras SPHP kosong.

tapi oleh para pihak yang berwenang atau berkepentingan, silakan pendengar Anda juga bisa berbagi dengan pendengar RRI Pro 1 Tahuna tentang pengalaman Anda untuk kepengurusan persuratan yang pastinya untuk pelayanan publik. Silakan di bagian ini kami buka untuk Anda.

0: mahya upurangeng kai supato besenggesang.
1: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
2: Baik, pendengar, masih kebersamaan kita dalam Kopi Pagi di hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Sudah 6 hari berlalu, pendengar, di bulan Agustus, bulan bersejarah bagi negara kita. Apa yang menjadi kegiatan Anda, mungkin Anda bisa berbagi di pagi hari ini, saling berbagi informasi juga dengan pendengar yang mau bergabung. Sekali lagi 081255038009, silakan, ini kesempatan untuk Anda. Dan juga kami terus akan mengupdate situasi terkini di wilayah Kota Hunan dan sekitarnya tentang aktivitas masyarakat yang sudah dilaksanakan, ada yang dari pusat kota, pasar Toy dan juga terminal Tona. Ataupun Anda pendengar yang berada di wilayah Tabukan Utara, di Tabukan Selatan, di Manganitu, yang mau juga berbagi informasi tentang situasi terkini, mungkin di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Pulau Sangi, Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini.

0: Baik, saatnya pendengar kita akan mengupdate situasi terkini dari wilayah Tahuna Barat yang akan dilaporkan langsung oleh reporter Anton Lahoba. Anton, silakan.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, Tuhan mewarnai wilayah Tahuna Barat dengan pemasangan umbul-umbul maupun bendera merah putih di setiap rumah penduduk atau pemukiman warga maupun kantor pemerintahan, kantor camat, kelurahan, sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tahuna Barat yang dengan nuansa merah putih termasuk dengan pengecatan pagar di kantor maupun di rumah-rumah penduduk. Dan untuk aktivitas atau beberapa profesi lainnya, terutama untuk pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, pagi hari ini memang sudah dengan aktivitasnya menjual kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama yang membuka tempat jualan mereka di bawah jalan, lapak atau tempat jualan mereka di bawah jalan. Menjual mulai dari sayur-sayuran, hortikultura seperti cabe dan rempah-rempah lainnya. Yang dijual tidak jauh berbeda dari harga pasar. Dan ini pun menampung hasil pertanian masyarakat di wilayah Tahuna Barat juga untuk kebutuhan cabe dan tomat. Dan kebutuhan lainnya, termasuk juga untuk ikan yang dijual oleh masyarakat. Dan dengar untuk aktivitas perkantoran pagi hari ini, khususnya untuk kantor

0: lurah akan tercamat fasilitas kesehatan sekolah-sekolah yang ada di wilayah tahun baru juga sudah melakukan aktivitas khususnya sekolah mengawali dengan kegiatan apel yang terpantau pada hari ini di WSP Negeri 3 tahun Barat yang menggelar kegiatan apel sebelum kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Dan memang untuk menyambut hari kemerdekaan ada beberapa kegiatan juga yang melibatkan siswa atau sekolah-sekolah di wilayah Tahun Barat. Dan volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai. Kendaraan roda dua yang melintas pagi hari ini cukup banyak juga. Masih juga kendaraan umum, kendaraan pribadi plat hitam yang digunakan masyarakat juga dari arah Sumedang, Kendari dan sekitarnya yang melintas pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Sumiati dan Mila.
1: Ikitek kais wanuang adate, mahi medarudato susi komeni.
2: Kopi pagi, komentar dan opini pagi.

Ya, pendengar, kembali dibuka kesempatan di 08125503809 untuk yang mau bergabung di pagi hari ini untuk komentar kopi di pagi, kopi pagi di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026.

Baik, di 08125503809 kesempatan untuk Anda pendengar sekali lagi untuk menyuarakan yang menjadi aspirasi Anda, kemudian ada ide kreatif yang bisa Anda suarakan di pagi hari ini. Mungkin berbagai kegiatan yang menyemarakan ulang tahun Republik Indonesia, negara kita yang ke-81 tahun. Anda bisa berbagi di pagi hari ini. Apalagi untuk pelayanan publik, silakan pendengar, Anda bisa suarakan untuk harapan Anda supaya di usia yang ke-81 tahun, pelayanan publik terlebih khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe benar-benar berpihak kepada masyarakat, kemudian sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Atau sudah 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pelayanan publik di daerah kita sudah mulai membaik lagi. Silakan pendengar, dari pengalaman yang Anda jalani, Anda rasakan, Anda bisa berbagi dengan pendengar RRI lainnya.

0: Pendengar RRI, di ujung telepon kita sudah dengan Pak Hulik Manahirat di Tabukan Utara di Bahu. Halo, selamat pagi Pak Hulik.
1: Iya, halo, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Di hari ini Pak Hulik, apa ini yang mau disuarakan?
1: Cuma sekedar mau bertanya ini. Terkait program, ada kan yang sempat diberitakan di RRI kemarin di Halo RRI, mungkin sempat jadi perbincangan terkait keringanan pajak kendaraan bermotor.
0: Baik.
1: Yang dari Bapeda Sulut itu. Jadi di sini artinya kami selaku warga masyarakat mungkin cuma mau bertanya, kalau di postingan atau di penyampaian itu kan artinya yang mendapat keringanan hanya kendaraan-kendaraan bermotor yang menunggak. Kalau yang bulan berjalan kan berarti normal. Kira-kira nyanda ada diskon untuk pengguna kendaraan yang ingin membayar pajak yang tahun ini sudah dibayarkan dan ingin membayar untuk tahun depan. Artinya okay. Sudah mau masuk jatuh tempo, tinggal untuk membayar tahun depan. Kira-kiranya tidak ada diskon khusus untuk pengguna seperti itu. Ataukah hanya ini berlaku bagi kendaraan-kendaraan yang memang pajaknya sudah menunggak. Mungkin hanya itu, demikian. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Hulik Manahirat di Bahu, Tabukan Utara. Ya, bahas tentang informasi keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan yang menunggak. Nah, ini kerinduan dari mungkin bisa dikatakan para pengguna ataupun pengendara yang lancar untuk bayar pajaknya, kira-kira tidak ada diskon dari pemerintah seperti itu. Mungkin dari Pak Hulik ya, di pagi hari ini, sehingga di tahun depan mungkin ada pengurangan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Baik, silakan pendengar yang lainnya, masih untuk Anda, silakan ada hal-hal yang masih mengganjal di hati Anda untuk pelayanan publik, tidak perlu malu-malu, tidak perlu sungkan-sungkan, silakan Anda berbagi di pagi hari ini, Anda suarakan asalkan dengan sopan yang baik-baik tentu. Ya, karena kita dikatakan bahwa daerah kita adalah negara adat, ya tentu menjunjung tinggi adab, kemudian ya saling menghargai. Ya, meski kadang pendengar tidak sesuai dengan menjadi keinginan masyarakat. Silakan pendengar di pagi hari ini, meski bersama kita dalam Kopi Pagi edisi kami tanggal 6 Agustus 2026. Bagaimana kabar dengan pendengar RRI Pro 1 yang ada di wilayah Tabukan Utara, Tabukan Tengah, di Manganitu, kemudian di mana saja yang bisa menjangkau siaran kami? Apa yang menjadi kesibukan Anda di saat ini jelang perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun? Mungkin Anda bisa berbagi juga sehingga bisa menginspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe lainnya untuk mengikuti jejak untuk menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia.

Baik, di pagi hari ini pendengar mungkin yang sudah bersiap-siap untuk berbelanja ke pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara juga kami akan mengupdate situasi terkini tentang harga-harga juga, sehingga membantu yang ingin berbelanja untuk update harga-harga barang di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di hari ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu yang berikut ini untuk semuanya. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pendengar RRI Pro 1, waktu tersisa 30 menit ke depan. Silakan kesempatan ini jangan dilewatkan begitu saja. Jangan berlalu begitu saja. Kesempatan yang ada untuk menyuarakan yang menjadi ide kreatif Anda ataupun masukan-masukan, bahkan kritikan yang membangun untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih baik lagi, dan juga pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada masyarakat di 0812-5503-8009 masih untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Ya, Pak Egar, sebelum kembali kesempatan kami buka untuk Anda, kita akan update situasi terkini dulu dari Pasar Towe Tahuna tentang harga barang sekaligus aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung sejak pagi tadi. Dan lengkapnya informasi dari Pasar Towe Tahuna dilaporkan langsung reporter Jumel Yohanes. Jumel, silakan.
1: Baik, selamat pagi Sumiyanti dan Milo di studio, juga pendengar dimanapun berada. Saat ini saya berada di Pasar Towe Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Towe Tahuna ini, mana pagi hari pedagang menata dagangannya menjual berbagai kebutuhan pokok di hari ini. Dan saat ini juga transaksi perdagangan berlangsung, masyarakat yang membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towe Tahuna. Bagi saya akan berbelanja, beri kami sampaikan harga beberapa bahan. Harga cabai hari ini besaran harga Rp60.000 per kilogram, Rp6.000 per kilogram, bawang merah Rp46.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan begini, ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000 per ekor. Dan untuk ikan lugis 3 ekor ukuran sedang Rp25.000, ada yang Rp20.000. Dan untuk ikan tuna per potong Rp20.000 dan untuk per ekor berangsang ikan tuna baby tuna Rp25.000 hingga Rp30.000. Mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk harga daging ayam per ekor Rp40.000 dan untuk per potong Rp20.000. Beras SPHP pagi ini Rp59.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras dua merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000. Untuk harga telur per butir pagi ini Rp2.000 dan untuk per baki Rp59.000. Nah, untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, benar saat ini terlihat masyarakat banyak berdatangan untuk berbelanja di tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan banyak kendaraan yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di Tagang Pasar Towe Tahuna. Kendaraan roda 2 dan sebagian kendaraan roda 4. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian dari Pasar Towe Tahuna, Sumiati.

0: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
1: Baik, pendengar, Jemil Yohanes sudah melaporkan untuk aktivitas masyarakat yang di Pasar Tawai sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan jual beli dan update harga barang juga sudah disampaikan jumlah. Jadi pendengar sudah ada bayangan seperti apa yang mungkin persiapan uang untuk belanja sudah bisa dipersiapkan. Dan pastinya pendengar, informasi tadi membantu Anda juga, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk berbelanja di hari ini. Jadi ini bisa dikatakan meminimalisir untuk tidak cukup untuk biaya berbelanja di pagi hari ini. Dan pendengar, di hari ini sehubungan dengan yang sudah menjadi keluhan tadi ataupun harapan, ya bisa dikatakan harapan dari Paulik Manahede tentang permintaan diskon untuk PKB, pajak kendaraan bermotor, ya sampai saat ini kami terus berusaha untuk menghubungi narasumber dari pihak Bapeda untuk mendapatkan jawaban apa yang menjadi harapan Anda. Mungkin di pagi hari ini ataupun di hari ini belum bisa terjawab, besok kami akan usahakan untuk mendapatkan jawaban dari yang menjadi permintaan Anda ataupun harapan Anda. Di pagi hari ini masih kebersamaan kita di 081255038009 yang ingin bergabung di kebersamaan untuk Kopi Pagi, komentar dan opini pagi bersama RRI Pro 1 Tahunan.

Baik pendengar RRI Pro 1 yang bersedia monitor kami di FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Kita dalam kebersamaan untuk kopi pagi di hari ini. Ini kesempatan silakan pendengar yang mau menyuarakan tentang keluhan-keluhan Anda, silakan ada ide-ide kreatif. Silakan Anda bisa berbagi di pagi hari ini. Ya, kalau memang belum bisa kami jawab, kami akan tampung semuanya dan akan terus kami usahakan untuk mendapatkan jawaban apa yang menjadi keluhan Anda. Di pagi ini di 0812-5503-8009, silakan pendengar masih kosong, Anda bisa bergabung. Dua penelpon tadi sudah menyuarakan tentang, pertama dari Pak Yos, keluhan tentang SPHP yang berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan Bulog Tahuna. Kemudian dari Hulik Manehda, ada Pak Hulik Manehda di pagi ini sudah gabung juga tentang permintaan ya, sekaligus harapan juga supaya dapat diskon untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di tahun depan, karena seperti yang disampaikan oleh Bapeda Sulut, untuk yang menunggak ini akan dapat pemotongan. Nah, ini harapan jadi para pelanggan yang lancar-lancar membayar pajak, kira-kira tidak ada diskon untuk tahun depan untuk pembayaran pajak. Nah, masih terus kami berusaha untuk menghubungi narasumber untuk mendapatkan jawaban dari yang menjadi pertanyaan Anda. Di 0812-5503-8009, 20 menit waktu tersisa. Silakan pendengar yang ingin bergabung di pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Maning mahya o purangeng kai supato wesenggesang.
4: Pendengar di mana pun anda berada, terima kasih yang masih dengan Pro 1 Tahuna. Sebentar juga kita akan mengupdate situasi dari terminal tentang aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung di sana. Dan kembali kesempatan di pagi ini untuk anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami dalam Kopi Pagi di hari ini.
2: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

0: Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, 15 menit waktu tersisa. Silakan yang ingin bersama kami, jangan lewatkan begitu saja kesempatan yang ada untuk menyuarakan yang menjadi keinginan Anda sebagai masyarakat dalam pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang pastinya lebih baik, lebih lancar dan memihak benar-benar kepada masyarakat. Atau ada pengalaman-pengalaman yang sudah Anda lalui, pendengar, Anda jalani mungkin dalam kepengurusan persyaratan ataupun persyaratan dalam hal pelayanan publik, Anda bisa berbagi di pagi hari ini juga sehingga memudahkan pendengar RRI lainnya untuk kepengurusan seperti yang Anda jalani. Di 08-1255-038-009 kami masih membuka, silakan pendengar. Dan informasi untuk Anda pendengar bersumber dari rri.go.id, Provinsi Sulawesi Utara berhasil mencatat tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi berdasarkan berita resmi statistik BPS Sulawesi Utara yang dirilis pada Rabu 5 Agustus 2026. Dan berdasarkan data BPS Sulawesi Utara, presentasi penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,32%, turun 0,30% poin dibanding September 2025 sebelumnya. Jumlah penduduk miskin Sulawesi Utara juga mengalami penurunan signifikan dari 172,13 ribu jiwa menjadi 164,78 ribu jiwa atau berkurang sekitar 7,35 ribu jiwa. Capaian ini mencerminkan semangat kerja dari Gubernur Sulawesi Utara, TNI Mayjen TNI Purna Julius Silvanus SE dalam mengarahkan pembangunan daerah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan investasi, pembangunan sektor pertanian, perikanan, pengembangan UMKM, serta perluasan program perlindungan sosial masyarakat. Dan dari Gubernur sendiri menyampaikan keberhasilan ini menunjukkan Sulawesi Utara tidak hanya menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi, tapi juga nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan inklusif agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat dan semangat kerja nyata, hasil nyata Sulawesi Utara semakin maju. Ini satu penyampaian yang baik mendengar karena masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ataupun lebih khusus di Sulawesi Utara ini masyarakat miskin sudah mulai berkurang.
1: Ikitek kais wanuang adate mahi medarudato susi komeni.
0: Kopi pagi masih untuk Anda pendengar di pagi ini, silakan dengan waktu yang tersisa masih terus kami akan beri kesempatan untuk Anda. Dan saatnya kita akan mengupdate situasi terkini dari Terminal Tuna. Di pagi hari ini pendengar akan disampaikan oleh reporter Dipo Dwi Perkasa. Halo Dipo, silakan dengan informasi Anda. Halo Dipo.
2: Baik. Selamat pagi Sumiati dan Mila di studio dan juga pendengar. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tuna, Kecamatan Tuna Timur. Untuk situasi pagi ini, aktivitas di Terminal Tuna mulai ramai. Aktivitas pagi mulai dari kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah lalu lintas di area depan muka Terminal Tuna dan juga ada aktivitas dari warga yang berangkat jadi untuk bekerja dan juga ada yang sekolah dan juga di tempat saya berada nggak jauh ada warga yang sedang beraktivitas memasang umbul-umbul ke kegiatan hari kemerdekaan 17 nanti seperti bendera dan juga pernak-pernik di acara kemerdekaan nanti. Dan untuk dari sebelah kanan saya 100 meter kira-kira ada toko pedagang yang sudah mulai buka dan juga sudah mulai ada aktivitas jual beli di sana di kios tersebut kebutuhan bahan sehari-hari mulai dari beras, minyak dan sebagainya dan juga sudah mulai ada aktivitas dari tugas kebersihan yang membersihkan sekitar terminal Dorna, mulai sampah-sampah dan penyapuan dari terminal Dorna. Untuk cuaca pagi ini sepertinya sangat bagus untuk aktivitas di luar bagi masyarakat yang sedang berkegiatan. Seperti itu. Demikian, ini laporan dari terminal Dorna.

0: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
1: Baik, laporan dari Depo, pendengar sudah melakukan aktivitas masyarakat yang ada di sekitar Terminal Tuna dengan aktivitas masing-masing. Dikatakan tadi bahwa ada yang sudah mulai masang umbul-umbul, pernak-pernik untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang sudah beraktivitas menuju ke sekolah, menuju ke tempat kerja masing-masing. Yang pastinya di hari ini pendengar cuaca mendukung juga untuk aktivitas di luar ruangan. Semangat untuk hari ini dengan berbagai program yang sudah direncanakan. Dan semoga semua berjalan lancar. Di menit-menit terakhir, silakan pendengar, kami masih membuka kesempatan yang ingin bergabung dalam Kopi Pagi di hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026.

Baik, 7 menit waktu tersisa pendengar, sekali lagi untuk Pak Hulik Menengade, sampai sekarang untuk narasumber dari Bapeda belum bisa terhubungi. Jadi untuk yang menjadi keinginan Anda akan kami sampaikan esok mungkin di program acara Halo RRI untuk jawabannya. Dan untuk Pak Yosinedia, yang menjadi pertanyaan Anda untuk kekosongan beras SPHP berbeda dengan apa yang menjadi pernyataan dari pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, jawabannya mungkin sebentar akan kita sama-sama dengarkan dari pimpinan Perum Bulog Tahuna pada dialog interaktif nanti. Baik, di menit-menit terakhir, apakah masih ada yang mau bergabung? Masih kami buka untuk kami tampung yang menjadi ya, inspirasi Anda, masukan, silakan di pagi hari ini. Dan sekali lagi untuk jawaban-jawaban Anda, kalaupun tidak terjawab di hari ini, akan kami usahakan di esok hari.

0: Saatnya Anda mendengar dan bicara di RRI.
1: Baik, kesempatan yang paling terakhir sekali pendengar, silakan di pagi hari ini untuk kopi pagi, komentar opini pagi di hari ini yang berhubungan dengan layanan publik, silakan pendengar Anda suarakan. Sekali lagi, di menit-menit terakhir kami masih terus menampung yang menjadi aspirasi Anda, ide Anda di pagi hari ini.

Baik, kalau sudah tidak ada yang bergabung, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, terlebih yang sudah bergabung di pagi hari ini, Pak Yosi Nadia di Santiago dengan Pak Ulik Monedi di Bahu Tabukan Utara. Untuk yang menjadi suara Anda sekali lagi, kami akan berusaha untuk mendapatkan jawaban, Pak Ulik, mungkin esok di kebersamaan dalam Halo RRI. Dan untuk Pak Yosi Nadia, pantau terus RRI Pro 1 di pagi hari ini, sebentar dalam dialog interaktif, jawaban Anda akan dapat, yang menjadi pertanyaan Anda akan mendapatkan jawaban langsung dari pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna. Sampai sini kebersamaan kita dalam Kopi Pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih dan tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna. Selamat kembali menunjukkan aktivitas dan karya Anda di hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap